0: untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKB-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan adian kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jiri Lende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar $22 miliar. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar $44 miliar pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial.
16: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Selamat mendengar, masih bersama di Semangat Pagi ya. Sama-sama kembali menyapa yang sudah bergabung di 0882-135-135 ini. Ada Bu Widya Sunaryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sapa pagi buat grup My Family semuanya aja, juga buat pendengar Magelang FM di mana saja. Happy weekend bareng sama keluarga ya. Oke baik, terima kasih. Ada Pak Hendro juga ya, ini bersama dengan Salsa dan Senggol Colek. Salamnya aja buat semua pendengar Magelang FM di Semangat Pagi dan juga keluarga besar grup Merati. Oke deh. Baik, jangan lupa juga buat sahabat pendengar, Salsa mau ingatkan ya, satu informasi berkaitan dengan Agustusan nih ya. Menyambut Agustus begitu kan, ada layanan jemput bola ya untuk mendukung peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ini membuka layanan jemput bola administrasi kependudukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan secara langsung. Di mana di lokasinya adalah Balai RW 11 Kelurahan Cacaban pada hari Minggu besok 2 Agustus 2026 ya, jam 7.30 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan layanan yang tersedia ada aktivasi IKD serta untuk konsultasi administrasi kependudukan. Nah buat sahabat dengar yang sekiranya ingin untuk mengurus administrasi kependudukan, boleh sekali ya untuk merapat di Kelurahan Cacaban hari Minggu besok ya. Oke baik, terima kasih buat sahabat dengar semua yang masih stay tune barengan sama Salsa di pagi hari ini. Jangan Paksa Rindu dari Seventeen menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak berarti menghabiskan seluruh anggaran negara atau menghentikan program pemerintah lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BGN untuk meluruskan anggapan yang berkembang di media sosial bahwa anggaran negara banyak terserap untuk MBG, sehingga menyebabkan program lain seperti penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, irigasi, hingga pembangunan jembatan tidak berjalan. Menurutnya, berbagai program pembangunan tetap berjalan secara bersamaan di berbagai sektor. Ia mencontohkan sektor pertanian, menurutnya sebelum program MBG berjalan, persoalan ketersediaan pupuk juga telah menjadi perhatian. Bahkan, setelah anggaran pemerintah dialokasikan untuk MBG, pemerintah tetap melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan pupuk dan memberikan kebijakan harga yang lebih terjangkau. Hal serupa juga disampaikan pada pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pertanian, meskipun program MBG membutuhkan anggaran yang besar. Pihaknya juga menyoroti perbaikan infrastruktur pendidikan. Ia menegaskan kerusakan sekolah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh adanya program MBG. Menurutnya, sekolah yang rusak telah menjadi persoalan yang ada sejak sebelum program MBG dilaksanakan dan kini pemerintah secara bertahap melakukan perbaikan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: selang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan edukasi, siapa yang tidak kenal dengan salah satu pahlawan Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, beliau merupakan pendiri Muhammadiyah yang lahir tepat hari ini, tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Yogyakarta. Ahmad Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim yang juga bekerja sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil, sang ayah telah menanamkan pendidikan agama Islam untuk Ahmad Dahlan yang ternyata terlahir dengan nama Muhammad Darwis. Waktu usianya berumur 15 tahun, Muhammad Darwis pergi menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Selama menetap di Mekah, Muhammad Darwis mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Ketika pulang tahun 1888, sesuai tradisi saat itu, Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Ahmad Dahlan kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah yang kedua kalinya, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, yang di kemudian hari kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan.

Insan Edukasi, pertemuan dengan para tokoh pembaharu Islam di Mekah telah membawa pengaruh besar pada diri Ahmad Dahlan. Dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909, Kiai Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo, sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh nasionalis. Di Budi Utomo, Ahmad Dahlan memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang ia berikan terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota menyarankan agar Ahmad Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Kiai Ahmad Dahlan kemudian mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah pada tahun 1912. Organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Awalnya Muhammadiyah banyak ditentang dan dianggap menyalahi agama Islam. Bahkan Ahmad Dahlan difitnah sebagai kiai palsu dan kiai kafir. Namun berkat usaha dan kerja keras Ahmad Dahlan yang dibantu oleh kawan-kawannya, Muhammadiyah tetap berdiri tegar dan membantu perjuangan kemerdekaan.

0: Lulusan edukasi, Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pergerakan yang banyak berjasa bagi bangsa dan agama. Beliau merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam yang demokratis. Sehingga atas jasa dan perjuangannya itu, pemerintah memberinya anugerah pahlawan. Beliau adalah salah satu tokoh pelopor yang peduli pada kehidupan sosial masyarakat, sehingga patut kita jadikan contoh dan teladan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat Pendengar masih bersama ya di Smart Pagi, tentunya masih membersamai Sahabat Pendengar sampai nanti di jam 10 pagi ya. Oke, baik Sahabat Pendengar, Magelang lagi ada event ya, untuk ada kalender event khususnya di bulan Agustus ini, Sahabat Pendengar. Nah, Sahabat Pendengar, mulai dari bulan Agustus, di tanggal 2 Agustus besok ya, akan ada kompetisi renang GAC di Gladiol Aquatic Center. Lalu pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 ada hakaran di alun-alun Kota Magelang. Dan selanjutnya di 8 Agustus 2026 ada kejuaraan wilayah atletik yang akan dilaksanakan di Sundance Sports Center. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2026 ada Festival Musik Jagoan Bergema di wilayah Jagoan. Selanjutnya ada tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2026 ada Jambore Pemuda. Lanjut untuk tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus ada Lomba Basket Magelang Raya yang diadakan di Sundance Sports Center. 21 sampai dengan 23 Agustus ada Kejuaraan Tenis Jawa Tengah di Sundance Sports Center. Dan lalu ada Magelang Creative Fiesta pada tanggal 22 Agustus 2026. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2026 ada Jelajah Kampung di Kampung-Kampung Kota Magelang. Untuk tanggal 28 sampai 30 Agustus ada Kejuaraan Sepak Bola Usia Dini yang diadakan di Sundance Sports Center. Lalu untuk 30 Agustus juga ada Kompetisi Senam Kebugaran Tingkat Jawa Tengah. Dan ada By the Student Concert di Water Torrent Alun-Alun Kota Magelang ya. Baik, dan ada banyak sekali event yang akan dilaksanakan di Kota Magelang mulai dari bulan Agustus ini sampai dengan akhir tahun Desember 2026 ya, Sahabat Pendengar. Jadi tetap stay tune bersama. Apalagi ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, tentunya pasti akan ada banyak sekali agenda kegiatan yang pastinya harus Sahabat Pendengar ini ya, harus dicatat begitu ya, biar makin tahu apa saja nih kegiatan-kegiatan di Kota Magelang yang seru-seru ya. Sam Smith menemani kita dalam tetap bersama dengan Salsa di Smart Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
2: Baca data jadi makin asyik.
5: Hai, aku Prilly.
6: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
7: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bank Data.
8: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
7: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
8: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
7: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
8: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
7: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
2: Baca data jadi makin asyik.
3: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: gonna see if you would touch me.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
5: Yeah.
3: Yakin mau nikah?
6: Masih remaja, mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Selamat mendengar, masih bersama ya di Semangat Pagi tentunya. Di 1 Agustus ini pastinya ada banyak agenda nih, selamat mendengar. Nah, tentunya biasanya ini ada banyak persiapan-persiapan ya terkait untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia nih, selamat mendengar. Nah, kalau di 1 Agustus ini diperingati juga beberapa hal ya, sahabat pendengar. 1 Agustus ini memperingati hari apa saja? Nah, ternyata ada yang unik nih, sahabat pendengar. Ini ada Hari Pacar Nasional. Ini sangat unik ya, National Girlfriend Day. Ini momen untuk merayakan hubungan romantis dengan pasangan atau apresiasi ikatan persahabatan antar perempuan. Selain itu juga ini merupakan Hari ASI Sedunia nih, sahabat pendengar, atau World Breastfeeding Day. Ini awal dari kampanye Pekan ASI Sedunia untuk mendukung pemberian ASI eksklusif bagi anak-anak. Ternyata selain itu juga ada Hari Kanker Paru Sedunia atau World Lung Cancer Day. Nah, ini upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, pencegahan, dan juga deteksi dini kanker paru. Nah, baik, sahabat pendengar, Salsa masih terus menemani sampai nanti di jam 10 pagi ya. Buat sahabat pendengar yang belum sempat untuk merapat, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Jadi tetap membersamai sahabat pendengar semua ya. Mungkin saja ada sahabat pendengar yang pengen cerita-cerita gitu kan, apa saja persiapan di bulan Agustus ini, apakah ada yang berbeda dengan bulan Agustus tahun lalu ketika merayakan hari ulang tahun atau menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah ada yang berbeda kah ataukah tetap sama begitu ya dengan kemeriahan-kemeriahannya? Boleh banget sharing barengan sama Salsa di WhatsApp 0882 135 135, atau juga Anda bisa gabung ya melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, membersamai hanya di Semangat Pagi. Lampu Merah dari Delantis menemani kita dulu. Tetap bersama dengan Sal.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memandang keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya diukur dari penurunan perputaran dana atau nominal transaksi, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk mempersempit ruang gerak pelaku dan memutus aliran dana. Kemudian indikator keberhasilan juga mencakup kemampuan seluruh pihak untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan penyalahgunaan keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, dalam jawaban tertulis kepada kantor berita Antara di Jakarta memandang bahwa secara umum penurunan nilai perputaran dana judi online pada 2025 merupakan perkembangan yang positif. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 2017, nilai perputaran dana judi online turun signifikan pada 2025 menjadi 286,84 triliun rupiah atau sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Dian juga menambahkan penurunan perputaran dana tersebut juga menunjukkan bahwa sinergi dan koordinasi dari stakeholder melalui penguatan pengawasan, pemblokiran akses, dan penutupan rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor,
1: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
4: Di udara untuk semua usia.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
4: Di udara

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Dan nanti jam 10 pagi akan ada rekan Dani yang menemani ya di Barat Golden. Buat Sobat Pendengar yang suka banget sama lagu-lagu Barat Oldies, bergabunglah nanti jam 10 bersama dengan rekan Dani ya. Oke, Sobat Pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di pagi ini. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar hari ini? Ya, semoga selalu sehat, semangat, dan apapun yang saat ini aktivitas yang sedang Anda lakukan, semuanya akan berjalan lancar ya. Baik, senang banget untuk pagi ini saya bisa kembali menemani Anda sampai jam 1 siang ya di Barat Golden. Selama 3 jam ke depan kita akan berbagi cerita ya, tentunya dengan teman-teman terbaik yang bisa Anda jadikan teman untuk pagi hari ini ya. Ya, di hari Sabtu, hari yang pertama atau hari yang satu, di tanggal 1 bulan Agustus 2026 ya. Ay, luar biasa. Bahkan sebelum masuk bulan Agustus, kemeriahan menyambut datangnya hari peringatan kemerdekaan RI yang ke-81, bukan hanya di Kota Magelang, semua penjuru di Nusantara sudah mulai mengibarkan bendera merah putih. Ini sebagai pertanda bahwa kita sebagai warga negara yang baik akan selalu menghormati jasa-jasa para pahlawan ya. Baik, dari tunggu kebersamaannya di 366 8699 atau di 0882 135 135, yang pengen nikmati tembang-tembang di Barat Golden ya. Ya, Dust in the Wind, tembang pertama ada kan. Saat yang kedua sudah saya udah munculkan ya, sudah siap. Ada IBBI dengan tembangannya Cassandra. Tembang untuk pagi ini tentunya direksi buat semuanya sahabat pendengar yang sudah gabung bareng Sadani di Barat Golden.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh Pak.
4: Iya Bu, Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya Bu, tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu Pak?
4: Ini loh Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
5: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
6: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh

0: Kata Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan di

Baik, siapa mendengar? Saya Dani masih temani Anda tersiang ini, ya. Sampai jam 1 di Barat Golden. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Punya hari kerja 5 hari, berarti ini hari libur. Waktu yang tentunya akan Anda nikmati bareng keluarga, bareng sahabat. Ya, siapa aja lah yang pasti. Yang badannya dengan apa waktu yang kita nikmati dengan orang-orang yang kita cintai akan buat kita bahagia. Ya, sekalipun yang namanya suasana gak enak, ya, sering kadang kita rasakan, ya. Tapi dengan apa perasaan yang dirasa tidak enak itu sendiri, tentunya ya tidak maulah akan terus berlanjut, ya. Tentunya pengen segera bisa adaptasi dan segera pengen rasakan suasana yang benar-benar akan kita bahagia. Ya, memang seringkali kita menghabiskan tenaga itu untuk mengeluhkan keadaan yang memang tidak bisa kita ubah, ya. Padahal bukan keadaan yang selalu harus berubah, tapi cara kita memandangnya, ya. Jadi bisa dikatakan juga berdamai itu bukan berarti kita nyerah. Berdamai kita menerima kenyataan, tetapi melangkah dengan hati yang lebih tenang tentunya. Ya, setiap orang tentunya memilikilah ujian yang berbeda-beda, ya. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang terlihat baik-baik saja, tetapi diam-diam sedang berjuang melawan rasa lelah. Saat ini kadang tanpa kita sadari kita terus membandingkan hidup dengan orang lain, ya. Tentunya ini kita akan merasa hidup yang lebih tidak akan cukup. Kita akan merasa kurang terus, ya. Tapi ketika kita mulai bersyukur atas apa yang ada, insyaallah hidup ini akan terasa jauh lebih ringan, ya. Jadi kebahagiaan itu bukan datang ketika semua itu sempurna, tetapi ketika kita mampu menerima bahwa hidup memang tidak selalu sempurna, ya. Halo, selamat siang, terima kasih. Oi, Pak Agung. Ini Pak Agung muncul, biasanya Pak Andi muncul, ya kan? Di Temanggung. Selamat siang, Mas Tenu, udah gabung lebih awal untuk siang ini. Ya, tempatnya di Jos Berger, boleh. Dan forget me, ya, siap. Salamnya buat sahabat pendengar yang tentunya demen barang Barat Golden. Badannya selamat bertugas, ya. Tetap semangat sekalipun gak libur. Oh iya, kita sadari kok masing-masing punya data di Tridiwi, ya. Kalau kita selalu memandang keinginan orang lain, aduh libur, gak libur, aduh protes adanya, ya kan. Oke, makasih Pak Agung sama Pak Andi. Wah, ini juragan ini. Terima kasih udah gabung, ya, di Barat Golden. Temangnya boleh dimunculkan. Oh, udah muncul tadi. Barusan aja tadi ya muncul, ya. Dan tell me stories, ya. Oke, udah muncul tadi. Kalau dua kali jangan, yang lain aja. Kita tunggu lagi, yuk. Waktu masih panjang. Sampai jam 1 siang saya Dani di Barat Golden masih menunggu kebersamaan Anda. Dan gak ada salahnya, yuk, ini hari kita berbagi, yuk. Apa salah satu hal yang akhirnya berhasil Anda ikhlaskan dan justru membuat hidup terasa lebih tenang? Ada punya pengalaman gak? Berbagi, yuk. Apa satu hal yang akhirnya berhasil Anda ikhlaskan dan justru membuat hidup ini terasa lebih tenang? Dan ditunggu, ya, di 366899 atau di 0882-135-135. Kita balik tebang dulu. Tebang yang siang ini dikasih buat Pak Andi di Temanggung.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

43 menit selebihnya dari jam 10 ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk siang ini buat siapa pendengar yang masih pengen nikmati tebang-tebang pebarat di Barat Golden. Silakan masih ditunggu di 3668999 atau di 0882-1035-1035 ya. Ya, siapa mendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tidak menghabiskan anggaran negara dan menghentikan program pemerintah lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BGN untuk meluruskan anggapan yang berkembang di media sosial bahwa anggaran negara banyak terserap untuk MBG. Anggapan itu kemudian berkembang menjadi penyebab program lain seperti penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, irigasi hingga pembangunan jembatan tidak berjalan. Menurutnya berbagai program pembangunan tetap berjalan secara paralel di berbagai sektor. Ia mencontohkan sektor pertanian. Sebelum program MBG berjalan, persoalan ketersediaan pupuk juga telah menjadi perhatian. Bahkan setelah anggaran pemerintah dialokasikan untuk MBG, pemerintah tetap melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan pupuk dan memberikan kebijakan harga yang lebih terjangkau. Hal itu serupa juga terjadi pada pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pertanian tersebut meskipun program MBG membutuhkan anggaran yang besar. Ia menegaskan, kerusakan sekolah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh adanya program MBG. Menurutnya sekolah yang rusak telah terjadi persoalan yang ada sejak sebelum agar program MBG dilaksanakan dan kini pemerintah secara bertahap melakukan perbaikan. Ia menyebut pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dilakukan secara bertahap dalam jumlah besar. Selain perbaikan sarana pendidikan, pemerintah juga tetap memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk peningkatan pendapatan guru honorer. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan bersama dengan program penerima pemerintah lainnya. Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara utuh dan tidak menyimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG otomatis mengorbankan sektor lainnya. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih buat yang udah pinara di 0882 1035 1035 ya. Ayang Dipoyono, Barat Golden Magelang FM. Siang Barat Golden, tembangnya dong Danny Boy. Yang salamnya untuk semua pendengar Barat Golden di Magelang FM dimanapun berada. Selamat siang, gue Danny, makasih ya. Oke. Dan juga selamat siang Barat Golden. Kalau itu nanti sore ya, jam segini minta lilin-lilin putih gitu. Oke, nanti ya. Setelah jam 2. Nah, silakan Anda nanti bisa gabung di teman-teman dangdut ya, nanti sore ya. Yang Dipoyono, tembangnya habis ini yang ya. Tembang yang siang ini juga dan dikasih buat Pak Rohyanto di Demak ya. Adapun Jovial Ves di Barat Golden bareng Sedani sampai jam 1 siang. This Romeo is bleeding.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya

untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana, dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, saya bisa, dan saya akan mewujudkan impian saya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, sampai mendengar masih di Barat Golden bareng Sedani ya. Dan semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar ya. Dan pada hari nanti ya, hasil yang buat kita bangga lah ya. Sahabat pendengar, kita rasakan hidup akan menjadi indah ketika kita berdamai dengan keadaan ya. Menerima keadaan bukan berarti berhenti bermimpi. Ya tidaklah. Justru setelah menerima kenyataan kita bisa berpikir lebih jernih lagi ya. Orang yang terus menyalahkan keadaan ini biasanya ya sulitlah akan menemukan suatu solusi ya. Ya dengan kata lain, sebaiknya kita menerima kenyataan akan lebih mudah menentukan langkah berikutnya ya. Ya misalnya aja lah, kalau hari ini usaha sedang sepi, jangan langsung menyalahkan keadaan ya. Gunakan waktu untuk belajar dengan strategi baru yang lebih jitu ya. Dan kalau mungkin rencana belum berhasil, nah ini kita positive thinking aja lah. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kesabaran sebelum memberikan hasil yang terbaik ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau kita tenang, itu bukan berarti karena kita hidup tanpa masalah, tetapi karena hati sudah benar-benar belajar menerima keadaan ya. Kadang yang membuat kita lebih itu apa ya, lebih lelah lah ya. Kadang yang membuat kita lebih lelah itu bukan masalahnya, tetapi pikiran yang terus menolak dengan apa kenyataan yang kita hadapi. Nah, saat hati kita berkata ya memang inilah yang sedang terjadi, nah disitulah dimana ketenangan mulai akan kita rasakan ya. Insyaallah. Halo, selamat siang, terima kasih. Dan ini yang lain tuh pada bekerja bakti lo, malah berangkat kerja. Lo tadi udah bilang jatahnya tuh dewi-dewi, nggak bisa disamakan lah ya. Ya lain waktu kalau ada kerja bakti lagi, pas libur ya kerja bakti tuh pasti. Lo gotong royong itu luar biasa lah ya. Ini yang memang menjadi ciri khas bangsa Indonesia tuh, gotong royongnya itu. Itu makanya gak bisa dihilangkan ya. Oke, Mas Agus makasih deh, udah gabung. Tembangnya dari Elton John boleh. Habis ini muncul. Salamnya juga yang udah bergabung di Barat Golden. Dan makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Oke, Pak Musin disesang siang juga, gak ada lupa juga. Nah ini kalau Pak Musin langsung merambat lah ke aduh lupa lagi di Candi Sari Sangit. Ais, pokoknya yang di Candi Sari Secang ya. Semuanya selamat siang dari teman yang ada sampai jam 1 di Barat Golden. Kita balik tembang dulu ke tembang Elton John. Naik kita untuk siang ini. Juga dedikasi buat semuanya sahabat pendengar yang lagi pada sibuk di pasar gotong royong selamat siang, di pasar Jowinangun dan juga yang di pasar Kebon Polo selamat siang. Moga hari ini hari yang membahagiakan, semua laris ya. Barang sedani.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 21 kantong. Selain darah merah atau PRC, tersedia 36 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 14 kantong. Selain darah merah atau PRC, tersedia 26 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 14 kantong. Selain darah merah atau PRC tersedia 111 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 4 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 55 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon nomor di 0293 319 2287.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

sampai jam 1 siang saya mendengar sedang di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, sahabat pendengar, kalau boleh memilih, mana yang lebih sulit menurut Anda? Memaafkan orang lain atau menerima kenyataan hidup? Ya. Ya. Dan ditunggu di 3666899 atau di 0882-1035-1035 ya. Semoga di siang ini dengan apa teman-teman yang masih ada nikmati di Barat Golden akan menambah semangat Anda yang mungkin saat ini masih dengan kesibukan ya. Yuk kita tunggu tentunya sampai jam 1 siang nanti ya. Aish. Oke. Yan, makasih Yan di stand ya. Oke. Waduh, le nunggu sabar tenan. Ya itu. Dalam hal apapun kita pengen sesuatu itu bisa kita raih, kesabaran memang kita butuhkan ya. Kadang ada halangan yang merintang di depan, kadang ada sesuatu yang perlu ditekong lagi di belakang, dan kadang juga karena waktu, jadi banyak hal. Tapi yang pasti, ya nikmati aja lah, terima aja. Baik, terima kasih. Yang dipucang tembangnya Andrew's Love ya, siap. Salamnya juga buat sahabat pendengar yang sedari tadi sudah bergabung ya. Ada Pak Royanto, ada yang di Poyono, terus juga ada Ibu Eti ya. Ini biasanya di Muntilan itu ada Pak Tarmono ya Dani. Ya ada ya. Bahkan Pak Tarmono pun juga masih gabung ya. Selamat siang Pak Tarmono. Siang selalu Pak Tarmono ya. Kondisi saya yakin sama juga di Magelang di mana saat ini cerah. Yang tentunya dengan sekarang itu mulai kita rasakan, aduh, cukup lumayan panas ya, nikmati saja. Yan muncul Yan, tebang ini juga dikasih buat Inerta Temanggung. Selamat siang.

0: guys, guys. Sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

0: Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
2: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
3: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
3: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
4: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, sahabat pendengar, di zaman serba modern yang namanya informasi itu luar biasa ya. Apapun itu akan sangat mudah kita dapat ya. Dengan apa kemudahan yang saat ini kita dapat, tentunya itu pun jangan membuat kita terlena. Waspada, hati-hati itu pasti, ya kan? Dan apalagi saat ini di mana Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pendataan ya, sensus ya. Ini harus hati-hati lagi ya. Jadi waspada penipuan berkedok petugas Kementerian Dalam Negeri ya. Ya, saat ini ada sekelompok orang yang mengaku sebagai petugas Kementerian Dalam Negeri bermodus verifikasi KTP untuk sensus. Komplotan berpakaian rapi dan membawa dokumen Kemendagri atau palsu ya. Ini mengincar rumah untuk dirampok ya. Modusnya, pelaku datang ke rumah Anda dan berkata, "Saya ingin mengambil foto dan sidik jari Anda untuk verifikasi data." Mereka membawa peralatan dan daftar nama untuk meminta data pribadi Anda. Dan biasanya peralatan yang dibawa ada laptop, ada mesin biometrik, dan juga di situ ada daftar nama ya. Jadi tidak ada program semacam ini dari pemerintah ya. Jadi jangan berikan data atau informasi apapun kepada mereka ya. Jadi hati-hati, sekali lagi, jangan berikan data atau informasi apapun kepada mereka yang berkedok dari petugas dari Kementerian Dalam Negeri ya. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih buat Ibu Susi ya. Ibu Susi, coba Susi ini. Halo Dani, salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Indang Wayu, Bu Riono, ada Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mbak Vigia, Mbak Nungki. Juga buat anak-anak Alpen Budaya, temannya tadi udah muncul ya, ada Beautiful Invite Sin Thailand ya, udah muncul tadi ya. Dan terima kasih selalu. Baik, terima kasih buat Susi, Bu Susi. Dan juga assalamualaikum, selamat siang Barat Golden, siang Dani, dari Ibu Tuti Haryanti ya. Salam buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, ada Mbak Vega, Bunda Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, dan juga buat semuanya yang sudah bergabung di Bar Golden. Tembangnya tadi dari Bon Jovi udah muncul ya. Baik, terima kasih. Oh, yang ini Somewhere. Oke. Kalau itu belum ya. Oke. Nanti Dani cari lagi ya. Siap, makasih Bu Tuti Ariantri Secang ya. Juga selamat siang Barat Golden, Dani Buriono di Dudan, temangnya To Love Somebody. Oke. Buat Pak Untung, Pak Irman, Pak Prianto, ada Pak Tarmono, Pak Narko yang di Poyono, Bu Nani juga siang, Bu Sadowo. Juga buat Bu Endang Wahyu, buat Dani bertugas siang sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih Pak Herman di Tidar Utara, temannya Oblade Oblada. Selanjutnya buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Pri, ada Pak Nani ya, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, dan juga buat semuanya pendengar di Magelang FM, moga terhibur. Buat tugas petugas ya selalu. Baik, Pak Herman Tidar Utara, terima kasih. Juga selamat siang Magelang FM. Oh, ini dari Nelly di Keranggan Temanggung ya. Siang Nelly, makasih sudah gabung. Salamnya buat semua fans Magelang FM dimanapun berada. Selamat beraktivitas ya. Tembangnya

Lufar. Oke. Boleh enggak? Insyaallah nanti muncul ya. Buat yang tugas, tetap semangat, baik kelar nanti. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih buat Nelly di Keranggan temannya nanti ya. Yuk kita simak dulu teman yang udah siap muncul untuk siang ini ya. Teman yang dari kasih juga buat oh iya dipakis lagi. Hello darling ya. Siap. Yang Kang Rumin, terima kasih selalu gabung di Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
7: Iklan layanan masyarakat ini
8: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Barat Golden sampai jam 1 masih bareng Sedah nih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, pembekalan bela negara dan manajerial program sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPBI untuk calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP akhirnya rampung. Ya, rampungnya program tersebut ditandai dengan upacara penutupan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, ya. Berdasarkan informasi yang dibacakan dalam upacara diklat SPPI, Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Rangkaian diklat terdiri atas pelatihan bela negara yang digelar pada 17 Juni sampai 16 Juli 2026 serta pelatihan manajerial pada 17 sampai 31 Juli 2026. Pada awalnya program ini dialokasikan untuk 35.476 peserta yang terdiri dari 30.000 calon manajer KDKMP dan 5.476 calon manajer KNMP. Namun sebanyak 33.785 peserta mengikuti seluruh rangkaian diklat, sementara 1.691 peserta tidak hadir. Seluruh peserta yang mengikuti diklat dinyatakan lulus, terdiri dari 28.626 peserta KDKMP dan 5.159 peserta KNMP. Tri Budi mengapresiasi seluruh penyelenggara, tenaga pendidik, pelatih, pembina, dan pengawas yang telah mensukseskan penyelenggaraan diklat. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat belajar, dan komitmen bersama dalam mempersiapkan diri sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Selama mengikuti diklat, Tri mengungkapkan, para peserta dibekali kemampuan kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia hingga manajemen pengelolaan KDKMP dan KNMP. Menurut dia, bekal tersebut menjadi modal penting bagi para lulusan untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan inovatif dalam mendukung salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 28.629 manajer Kopdes Merah Putih yang telah lulus dari program SPPI akan ditempatkan di 1.021 titik koperasi. Dia menjelaskan hingga Jumat sebanyak 18.672 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan selesai dibangun, sedangkan 3.558 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, 1.021 koperasi telah mulai beroperasi dan akan menjadi lokasi penempatan para manajer lulusan SPI. Tri Budi memastikan Kemenhan akan terus memantau lulusan SPPI setelah mereka ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Kemenhan menganggap para manajer ini akan menjadi pemimpin dan aset bangsa di kemudian hari. Karena itu Kemenhan merasa memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan pembinaan terhadap
mereka. Baik, 32 menit selebihnya dari jam 12. Masih berasa Dani sampai jam 1 di Barat Golden. Kita balik teman dulu yuk. Do That To Me One More Time. Tebang siang ini dikasih buat Mas Yon. Ais. Makan siang Dani, woi cocok banget ya. Oke, sebarin makan siang, nikmati teman yang Anda suka untuk siang ini di Barat Golden Marsa Dani.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor,
4: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Halo, selamat siang. Terima kasih buat Pak Ari Ahmad di Gorontalo. Hai. Terima kasih Pak Ari. Siang ini terjadi di Gorontalo, masih gabung bersama Dani di Barat Golden ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya pendengar setia Radio Magelang FM. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat menikmati liburan bareng keluarga, sehat selalu ya. Dan juga selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Dani. Tembangnya I Have Nothing, Whitney Houston barusan muncul ya. Salam buat Bu Sadowo, Ibu Endang Wahyu, Bu Nani, ada Pak Pri, Oma Kenso, Mbak Susi, Mbak Erna, Dwi, Buryono, Mbak Vigya, ada Pak Untung, Mbak Herman, juga buat semuanya Guru Merati, makasih. Buat yang kepada masih bertugas sampai tuntas nanti. Bu Murni di Surabaya, terima kasih sudah gabung. Teman udah muncul, I Have Nothing ya. 49 menit selebihnya dari jam 12. Jadi masih ada waktu 11 menit lagi sampai nanti jam 1 ya. Oke. Siapa nih? Hai. Halo. Dani di pojok lor Ratu Ngulon Sidik katanya. Baik, terima kasih buat teman-teman di Kerincing, buat Pak Sarah CS ya. Selamat siang juga. Selamat nikmati liburan bareng keluarga tentunya ya. Terima kasih untuk siang Mas Gabung Rasa Dani dan teman-teman yang sederhati sudah menikmati. Moga jalannya bisa jadikan teman untuk siang ini, nikmati istirahat, nikmati liburan, sembari nikmati teman-teman Barat Golden ya. Tapi sayang sekali ini waktunya kok ternyata juga udah mepet ya. Baik, siapa pendengar, tidak kita pungkiri kadang hidup ini tak sesuai dengan apa ya, harapan yang kita inginkan ya. Tapi selalu ada pelajaran di setiap pelajaran. Dengan apa perjalanan yang kita lakukan, ya kan, pasti di situ pun tidak kita dikit lah, pasti ada pelajaran yang kita dapat ya. Ketika kita berdamai dengan keadaan, ya tidak kita pungkir di hati itu menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, insya Allah langkah juga terasa lebih ringan ya. Jadi ya tidak perlulah memaksakan hidup itu seperti apa hidup orang lain ya, karena setiap orang itu memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Ingat, matahari terbit pada waktunya, bunga mekar pada musimnya, dan begitu pula dengan kehidupan kita, semua akan datang pada waktu yang tepat. Baik, terima kasih kebersamaannya di Barat Golden. Semoga ya hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari yang akan membuat Anda merasakan kebahagiaan ya. Sorry banget, ini waktunya gak nyampe. Jadi gabung dulu ya buat teman-teman di Bintusari. Sorry banget untuk kali ini gak bisa muncul temannya karena dia waktu sudah sangat mepet ya. Yuk, semoga di hari ini juga kita bisa menjadi pengingat bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Tapi ketika kita mau berdamai dengan keadaan, insya Allah kita akan menemukan banyak hal yang selama ini terlewatkan ya. Rasa syukur, ketenangan, dan harapan baru. Jadi tetap semangat, tetap bersyukur, terus berbuat baik, dan jangan lupa tersenyum. Terima kasih. Tunggu lagi di minggu depan insya Allah ya. Salam juga buat keluarga Anda dan jaga kesehatan ya. Sehabis Barat Golden nanti juga sore Anda bakal ditemani sama Mita ya di Gudama, tentunya dengan tebang-tebang dangdut. Terima kasih. Green Gay.
Any Dream Will Do muncul dari kasih tanda. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya. Judul program kita hari ini adalah
1: Congratulations.
0: Arka baru memenangkan pertandingan bulu tangkis. Temannya Sally mengucapkan selamat. Arka juga tahu hari itu adalah ulang tahun Sally. Maka Arka pun mengucapkan selamat. Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Morning.
3: Morning.

0: everyone. Arka is here.
1: Hi, hi.
0: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
1: Thanks, Ollie.
0: I watched you playing on TV and I did not stop praying.
1: That was very nice of you. Thanks, Ollie.
0: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
1: Amen, I hope so. Thank you, Sol. Oh, by the way, happy birthday, Sol. I wish you all the best.
0: Thanks so much, Arka. I'm surprised that you remembered.
1: Of course I did. Here, I brought the small present for you.
0: Wow, thanks, Arka. Oh, I love it.
2: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak sebuah percakapan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Dapatkah kamu mengidentifikasi beberapa ungkapan menyatakan harapan dalam percakapan tadi? Sahabat cerdas, kamu pasti masih ingat Sally yang memberi ucapan selamat dengan mengatakan,
0: "Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you."
2: Menanggapi ucapan selamat dari Sally, Arka pun mengucapkan terima kasih dengan mengatakan,
1: "Thanks, Sally."
2: Sally juga mengucapkan harapan untuk Arka dengan mengatakan,
0: "I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat."
2: Sally berharap kelak Arka bisa menjadi pemain badminton terbaik di dunia, seperti Taufik Hidayat yang merupakan pemain yang disukai Sally. Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengucapkan selamat, harapan, dan doa atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Simak contoh-contoh ekspresi berikut ini. Manakah yang termasuk ucapan selamat? Dan manakah yang termasuk ungkapan harapan atau doa?
3: Congratulations on winning the competition. I hope you have a safe and happy trip. Merry Christmas. We wish you a happy Eid. I wish you the best for the next competition. I wish you all the best. I wish you a safe trip to Jakarta. Happy birthday! I wish you all the best. May God make everything easy for you.
2: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio.
3: English Audio Resources, Task 1.
2: Teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
3: Congratulations.
2: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak kembali dialog yang berjudul
3: Congratulations.
2: Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal terkait dialog tersebut. Tas Uan memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
1: Morning!
0: Morning! Arka, you're back! Hey everyone, Arka is here!
1: Hi, hi!
0: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
1: Thanks, Ollie.
0: I watched you playing on TV and I did not stop praying.
1: That was very nice of you. Thanks, Ollie.
0: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
1: Amen, I hope so. Thank you, Sol. Oh, by the way, happy birthday, Sol. I wish you all the best.
0: Thanks so much, Arka. I'm surprised that you remembered.
1: Of course I did. Here, I brought the small present for you.
0: Wow, thanks, Arka. Oh, I love it.
3: Listen to the dialogue and answer the questions. Question number one. Why did Sally congratulate Arka? Question number two. What did Sally say to congratulate Arka? Question number three. What was Sally's wish? Question number four. How did she express her wish? Question number five. Why did Arka give Sally a present? Now discuss your answers with a friend and then ask your teacher to check.
2: Sahabat cerdas, tas Uan selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
3: English Audio Resources Explanations Task 1
2: Pembahasan untuk teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
3: Congratulations.
2: Sahabat cerdas, dengarkan kembali soal nomor satu tadi.
3: Question number one. Why did Sally congratulate Arka?
2: Mengapa Sally menyelamati Arka? Apa jawabanmu? Jawabannya adalah karena Arka memenangkan kompetisi bulu tangkis nasional. Dalam bahasa Inggris, jawabannya adalah
3: Because he won a badminton competition.
2: Simak kembali penggalan dialog ini.
1: Morning!
0: Morning! Arka, you're back! Hey everyone, Arka is here!
1: Hi, hi!
0: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
2: Sekarang mari kita simak pertanyaan kedua.
3: Question number two. What did Sally say to congratulate Arka?
2: Apa jawabanmu? Apa yang dikatakan Sally saat mengucapkan selamat pada Arka? Jawabannya adalah
3: Congratulations on winning the national badminton competition.
2: Simak kembali ucapan Sally berikut ini.
0: Congratulations on winning the national badminton competition. We are so proud of you.
2: Sekarang mari kita simak pertanyaan ketiga.
3: Question number 3. What was Sally's wish?
2: Apa jawabanmu? Apa harapan Sally untuk Arka? Jawabannya adalah
3: She hopes that Arka will be the best badminton player in the world.
2: Simak kembali penggalan dialog berikut ini.
0: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
2: Sekarang, mari kita simak pertanyaan nomor 4.
3: Question number 4. How did she express her wish?
2: Bagaimana Sally mengatakan harapannya itu? Jawabannya adalah
3: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
2: Simak kembali penggalan dialog berikut ini.
0: I hope you will be the best badminton player in the world someday, just like my idol, Taufik Hidayat.
2: Sekarang simak pertanyaan kelima.
3: Question number 5. Why did Arka give Sally a present?
2: Mengapa Arka memberi Sally hadiah? Jawabannya adalah
3: Because it was Sally's birthday.
2: Simak penggalan dialog berikut.
1: Amen, I hope so. Thank you, Sol. Oh, by the way, happy birthday, Sol. I wish you all the best.
0: Thanks so much, Arka. I'm surprised that you remembered.
1: Of course I did. Here, I brought the small present for you.
0: Wow, thanks, Arka. Oh, I love it.
2: Sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada di task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
3: English Audio Resources Task 2.
2: Teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
3: Congratulations.
2: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal yang berisi 5 situasi berbeda di mana kamu harus mengucapkan selamat atau menyampaikan harapan serta doa. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
3: State the correct expression of goodwill in response to the situations below. 1. Your friend has just won an international competition. 2. Your friend is going to have an important religious day or celebration. For example, Eid al-Fitr or Christmas. 3. Your friend's article has been published in an important national popular magazine. 4. Your friend is going to travel abroad by plane. 5. Your friend is going to join a national singing contest.
2: Sahabat cerdas, Task 2 selesai. Sekarang Ibu Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
3: English Audio Resources Explanations Task 2.
2: Pembahasan untuk teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, yang berjudul
3: Congratulations.
2: Sahabat cerdas, saatnya kamu mendengarkan pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Pertanyaan pertama.
3: 1. Your friend has just won an international competition.
2: Apa yang akan kamu ucapkan? Tentu jawabannya akan banyak sekali. Di antaranya kamu dapat mengatakan,
3: Congratulations on your great achievement. Congratulations, I am so proud of you.
2: Pertanyaan kedua.
3: 2. Your friend is going to have an important religious day or celebration. For example, Eid al-Fitri or Christmas.
2: Apa yang akan kamu ucapkan? Jawabannya juga beragam. Kamu dapat mengatakan Selamat Hari Idul Fitri dengan mengatakan
3: Happy Eid. May Allah shed his blessings on us.
2: Kamu dapat mengatakan Selamat Natal dengan mengatakan
3: I wish you a Merry Christmas.
2: Kamu bisa mengatakan Selamat Hari Waisak dengan mengatakan
3: Happy Waisak.
2: Kamu dapat mengucapkan Selamat Hari Kuningan atau Galungan dengan mengatakan
3: Happy Kuningan Day. Happy Galungan Day.
2: Pertanyaan ketiga.
3: 3. Your friend's article has been published in an important national popular magazine.
2: Apa yang akan kamu katakan? Ya, kamu dapat mengatakan
3: Congratulations, it is such a great achievement.
2: Pertanyaan keempat.
3: 4. Your friend is going to travel abroad by plane.
2: Temanmu akan bepergian dengan pesawat. Apa ekspresi yang akan kamu sampaikan? Kamu dapat mengatakan doa dan harapan agar perjalanannya aman dengan mengucapkan
3: I wish you have a safe flight.
2: Pertanyaan kelima.
3: 5. Your friend is going to join a national singing contest.
2: Temanmu akan mengikuti lomba menyanyi nasional. Apa yang akan kamu ucapkan? Kamu dapat mengucapkan selamat dan mendoakan serta menyampaikan harapanmu dengan mengatakan
3: I wish you all the best and hope you'll be the winner. Good luck. I hope you win.
2: Sahabat, tentu saja jawaban lain juga bisa kamu sampaikan. Nah, jika kamu memiliki jawaban yang berbeda, jangan ragu untuk mengecek kebenaran jawabanmu pada gurumu. Tetap semangat dan semoga sukses. Sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Semangat terus belajar bahasa Inggris dengan English Audio Resources. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
6: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak tokoh yang dikisahkan dalam program ini dari berbagai profesi dan juga bidang pekerjaan. Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
2: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah. Jadi ini semua sudah sejahtera.
1: Bapak Hamzah HS, pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamzah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki dua buah toko batik dan juga kerajinan dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
2: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya satu jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
1: Di saat seperti itulah, Bapak Hati Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamzah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya untuk meneladani orang-orang sukses dalam usaha. Rupanya, suasana yang nyaman dan hangat di meja makan itu menjadi sarana efektif bagi kedua orang tua Pak Hamzah mendidik kelima putra-putrinya. Dan hasilnya, kelima orang saudara Pak Hamzah semuanya sukses membangun usaha di bawah bendera Mirota, meskipun jenis usahanya berbeda-beda. Insan Edukasi, kesuksesan Pak Hamzah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
2: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah. Jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya sendiri. Disiplin, tapi disiplinnya itu bisa keluar dari diri saya sendiri. Jadi bukan dipaksakan. Dan juga disiplin yang itu bahwa saya jam 6 sore itu harus ke toko dulu itu. Walaupun mau ujian dan sebagainya itu harus tetap ke toko.
1: Rupanya, pendidikan disiplin yang kelihatannya sederhana itu melekat kuat di pikiran Pak Hamsah, sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
2: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya, di kapal pesiar itu. Kemudian saya di Amerika itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sambil di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
1: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
2: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
1: Insan edukasi, usaha orang tua Pak Hamsah waktu itu adalah toko roti dan toko kelontong. Namun, jauh hari sebelumnya, ibunda dari Pak Hamsah sendiri telah merintis usaha dari bawah.
2: Ibu saya itu juga menjual, membuat risoles, membuat tahu bacem, segala macam, dititip-titipkan di warung-warung dulu. Dulu ibu saya juga membuat kacang bawang, membuat keripik kentang, sampai membuat dendeng sapi. Wah, rumahnya itu dulu berantakan itu karena menjadi suatu perusahaan bermacam-macam makanan itu.
1: Tentu saja, Pak Hamsah pun ikut terlibat di dalamnya. Jika usaha orang tua di bidang kue dan roti, juga toko kelontong, lalu mengapa Pak Hamsah justru membuka usaha batik dan kerajinan?
2: Nah, karena saya mempunyai jiwa seni yang otodidak, nah, itu saya menjadi desainer dan saya juga senang sekali di mendesain. Saya tidak tahu apa, tapi saya senang mendesain batik. Jadi saya tidak senang mendesain yang kain-kain polyester dan sebagainya itu yang import-import itu. Saya senang mendesain batik. Kemudian saya juga mulai menjual batik. Kemudian berjalan, kemudian saya sadar bahwa ini Jogja kota tujuan wisata. Kemudian saya juga menjual kerajinan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kesenangan saya.

0: Relaksasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamzah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamzah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan Kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya. Justru sebaliknya, Pak Hamzah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamzah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamzah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamzah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamzah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari. Di rumah saya tiap malam malam setu itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut menari di situ. Pernah pada waktu itu saya juara pertama tari Serampang 12 dari tari Sumatera Barat itu. Itu saya juara pertama. Pada waktu itu memang sedang populer-populernya ya tari Serampang 12 dari Padang itu. Pada waktu itu saya berpasangan dengan yang sekarang juga bintang film, Nuke Maya Safira.
0: Edukasi sampai sekarang ini di kediaman Pak Hamzah di Kota Baru Yogyakarta, kegiatan latihan menari khususnya tari Jawa terus dilakukan. Anggota paguyuban Malam Seton itu pun sangat variatif, mulai para remaja sampai usia lansia, dan seluruhnya difasilitasi oleh Pak Hamzah menyelenggarakan latihan tari Jawa klasik seperti golek ayun-ayun, gambyong, dan lain sebagainya. Paguyuban tari Malam Seton ini sudah sering tampil di berbagai pementasan. Insan edukasi, meskipun dari perkawinannya terdahulu Pak Hamzah tidak memiliki keturunan, namun Pak Hamzah memiliki anak-anak angkat yang nantinya akan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh Pak Hamzah itu. Untuk keperluan itu, telah dibentuk pula sebuah PT Hamsah Batik. Meskipun kesibukan Pak Hamsah sangat padat, namun Pak Hamsah tetap melibatkan diri pada kegiatan sosial dengan menjadi pengurus berbagai organisasi, antara lain Yayasan Kanker, Yayasan Sekar Jagat, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Harapan Bangsa, dan organisasi sosial lainnya. Namun begitu, perhatiannya pada kesejahteraan karyawan tetap dinomorsatukan. Setiap bulan, karyawan Mirota Batik dan Kerajinan selain memperoleh gaji sesuai UMR provinsi, juga mendapatkan bagian keuntungan.
1: Jadi di sini itu tujuannya tidak untuk memperkaya saya, tapi 60% dari keuntungan itu kita bagikan ke karyawan. Jadi karyawannya ini ya sejahtera. Selain gaji tadi kita beli beras, kita beli sembako. Dan kalau pensiun itu malah mendapat lebih besar uangnya. Apalagi yang pensiun tapi tidak mau di rumah kerja lagi, tidak dapat gaji lagi gitu. Jadi gajinya di sini, gaji di sini memang standar ya. Tapi pembagian keuntungannya itu bisa berapa juta per orang gitu.
0: Insan edukasi, apa yang dilakukan Pak Hamsah tersebut terinspirasi tokoh idola Pak Hamsah, yaitu ayahnya sendiri. Beliau rendah hati, baik hati, dan senantiasa menghargai orang lain, termasuk karyawannya. Bahkan, kepada para pengusaha, Pak Hamsah menghimbau untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan karyawannya. Didorong keinginannya untuk berbuat baik kepada orang lain, dan tidak mau merepotkan orang lain itu pula, yang kemudian memunculkan gagasan agar telak kemudian hari, jika suatu hari Pak Hamsah harus meninggalkan dunia ini, Pak Hamsah berharap justru meninggal secara mendadak, tanpa didahului sakit yang harus merepotkan orang lain. Insan edukasi, meskipun gaji karyawan Mirota Batik dan Kerajinan saat ini rata-rata 3 juta rupiah per orang, namun Pak Hamsah masih mengupayakan agar suatu hari kelak masing-masing karyawan bisa menerima gaji 10 juta per orang. Sebuah cita-cita mulia tentu.
1: Untuk insan edukasi, saya harapkan itu juga mempunyai disiplin kerja untuk menjadi seorang bukan pencari kerja, tetapi membuka peluang kerja. Kalau menjadi pencari kerja nanti menjadikan masalah bagi pemerintah lagi, tapi jadilah, usahakanlah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja, sehingga akan menampung banyak pekerja-pekerja. Dan untuk itu juga harus pandai-pandai untuk berdagang ataupun berusaha ataupun menjadi pengusaha. Sebagai pemuda harus sadar bahwa negara kita ini banyak pengangguran. Anak-anak muda ini harus mempunyai apa yang Anda bisa lakukan untuk negara kita ini.
0: Insan edukasi, semoga kisah tokoh kita kali ini sungguh memberikan inspirasi dan memotivasi kita semuanya meraih cita-cita kita masing-masing. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum. Hai, selamat siang. Apa kabar? Wih, kabar baik semoga ya. Iya deh, di malam panjang dan hari pertama di bulan Agustus, bulan yang penuh dengan momentum istimewa, karena di tanggal 17 ya, kita benar-benar bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan. Oke deh, kembali hadir ya di Kodama Goyang Dangdut Magelang Asoy G-Boy. Sampai nanti jam 7 malam dengan lagu-lagu dangdut yang tentu bisa Anda request di 0882-135-135 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Jangan lupa kodenya di 0293 ya, buat yang ada di luar kota. Baiklah, jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Walaupun juga bisa lewat platform lain ya. Ini sahabat pendengar yang ada di luar pulau juga bisa menemukan Radio Magelang FM melalui Radio Box, ada yang melalui Radio Garden, ada juga yang melalui Radio Indonesia. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita sambut ya satu lagu yang
1: siapa
0: cukup
1: dia kalau bukan
0: Evita Mala.
1: Evita Mala.
0: Ini lagu yang cukup legend juga ya. Matur nuwun
2: sanget untuk Bapak Haji Wartono beserta Ibu.
0: Aku mohon, Ci, jangan kau cukur kumismu, gitu ya kira-kira lagunya. Baiklah, yang pengen berdendang ria dengan lagu-lagu dangdut lama dan dangdut baru, oke, langsung aja bisa ngeser bersama Mita siang hari ini ya. Jawa Kelalen, bisa langsung WhatsApp ataupun telepon ya. Tetap stay tune di Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sahabat pendengar, hari buruk tidak berarti hidupmu buruk loh ya. Kadang kita itu harus perlu waktu deh untuk bernafas, ya kan? Makanya kalau capek udah istirahat dulu, nanti jalan lagi gitu kan. Oke, Godama Goyang Dangdut Magelang Asai Geboy. Siang hari ini masih bersama Mita sampai jam 7 malam nanti. Jam 7, jam 5. Sampai jam 5 aja ya, oke. Yang udah gabung, terima kasih tadi ada Mbak Murni ya. Bisik-bisik tetangga. Aduh, enak banget ya dibisikin, tapi udah deh biarkan aja ya. Jangan dimasukin ke hati ya. Oke. Godama, Goyang Dangdut Magelang Asai Geboy. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Murni. Salam-salamnya buat Bu Sadowo, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, juga untuk Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Mama Pipin, Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Arti, Bu Ratik, Mbak Erna Dwi, dan semua grup Meraati ya. Oke, selamat siang aja, mat malam minggu, belum malam ini, masih siang kan? Yang punya acara jalan-jalan, mau jalan-jalan sore di seputaran Magelang aja, asik. Ada banyak tempat yang asik banget kok buat kongko. Salah satunya ya di Kyai Langgeng dong, Taman Kyai Langgeng. Ya di alun-alun juga oke, di alun-alun dan lain sebagainya. Oke, yang pengen gabung langsung, halo, Godama.
1: Godama, selamat siang menjelang sore.
0: Siang jelang sore juga, Asai Geboy, apa kabarnya?
1: Asai Geboy, aku capek.
0: Asai Geboy, aduh capek, gimana sih?
1: Malam kan habis itu, apa itu diajak, dapat undangan di peresmian apa itu? Maroko Jogja Vilas itu.
0: Oh, sama Pak Toha. Oh iya.
1: Padahal dekat rumah, musiknya sampai jam 12.
0: Waduh, asik
1: gak
0: banget.
1: Gak bisa tidur.
0: Gak bisa tidur ya. Oke, siap.
1: Terus pagi diajak mancing.
0: Aduh, asal gak apa-apa.
1: Dapet.
0: Waduh, gak dapat ikan. Ya bisa gak apa-apa, yang penting gak usah
1: tapi
0: mancing keributan.
1: Ada cerita sedikit itu.
0: Boleh ceritanya apa ini, Pak De?
1: Pak, ikannya gak dapat, malah temennya yang baru datang dapat.
0: Wow,
1: terus
0: berarti
1: aku pasang. Ketarik itu ikan besar.
0: Aduh.
1: Sampai putus.
0: Aduh.
1: Palingnya ketarik ke tengah. Tapi nggak dapat ikannya, tapi ya untuk pengalaman aja.
0: Untuk pengalaman
1: baru
0: aja.
1: Pulang terus baru mandi nih.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Iya, belum rezekinya, nggak apa-apa, ikhlasin. Itu rezekinya yang lain gitu kan.
1: Yang kanan kiri udah pada dapat banyak, ini nggak dapat sama sekali.
0: Udah nggak apa-apa. Pengalaman yang luar biasa tentang rezeki ya. Yang penting kita ikhtiar berusaha. Oke, begitu.
1: Lagunya apa ya, enaknya ya?
0: Apa?
1: Dari Ida Layla.
0: Ida Layla yang hanya untukmu
1: apa
0: atau
1: itu?
0: Satunya tuh apa lagi sih? Iya, apa namanya? Memang senyum, apa sih? Ida Layla ya, sepiring berdua atau hanya untukmu, atau sepiring bunga dahlia, suara hati mau apa?
1: Suara hati.
0: Suara hati aja ya.
1: Suara hati.
0: Oke, siap.
1: Ini salamnya buat khusus apa itu? Pak Toel lagi habis nganter terus pulang kembali ke Jogja.
0: Ke Jogja itu lagi ya. Oh, luar biasa peresmian vilanya ya.
1: Sampai rumah.
0: Kok enggak undang-undang?
1: Ya, saya juga enggak tahu kok, taunya siang suruh datang.
0: Iya. Diajak.
1: Udah ngojek, malah suruh nge-grab, tapi aku naik ojek aja terus dia yang gitu bayarin.
0: Iya.
1: Apa-apa dia yang bayarin ya.
0: Pak bos kok ya.
1: Iya.
0: Iya deh. Salam-salamnya buat siapa lagi?
1: Ya, salamnya buat Bintar terus kalian, Sadowo,
0: iya.
1: Mariono, Riono, Bu Nani kemarin komplain.
0: Kenapa?
1: Lupa ngasih salam.
0: Oh iya, oh yang Edipo lali gitu ya. Lupa Rakelingan.
1: Mama Olga.
0: Iya.
1: Mama Edita. Dan Tante Murni.
0: Yes.
1: Lupa juga gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, dia gak pemarah kalau Tante Murni lagi tadi barusan mampir ke studio sudah pulang. pulang Semarang, kerja pulang kerja terus mampir. Udah pulang tadi
1: kemarin ke Semarang.
0: Siapa
1: Ratna Murni.
0: Oh iya po.
1: Dengar
0: sendiri nggak sih, dengar aja kayak bisik-bisik tetangga aja deh Pak Andi nih ya.
1: Ya untuk semuanya aja Mbak.
0: Siap.
1: Mita, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Ini mau lagi bikin kopi nih.
0: Oke. Mat ngopi Pak Deyono.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Tugas.
0: Ya. Siap. Terima kasih. Salam buat yang di rumah, yang ada di Kalimantan juga ya. Siapa ponakan ya di Kalimantan ya? Kak Ari atau siapa ya? Oke, terima kasih kebersamaannya. GPL nggak pakai lama, langsung aja suara hatinya. Ida Layla bersama Mus Mulyadi. Tetap di Godama, goyang dangdut Magelang, asai Gboy.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau Tepjolan pada Dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum

0: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
0: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%. Tapi, tahun 2025 jadi 42,16%. Dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030. Dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif.

0: itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
1: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
0: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
1: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
0: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
1: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
0: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
1: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
2: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
3: Alibaba.

Goda Mago yang dangdut Magelang SOG Boy. Masih terus bersama Mita sampai jam 5 nanti. Terima kasih buat Lembayung Sutra. Apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Depok Candisari Secang. Sehat Mita, amin. Salam-salam nih buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, juga untuk Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja yang lagi stay tune ya. Selamat sore, sehat rezeki lancar, amin. Doa yang sama juga ya buat Lembayung Sutra. Lagunya adalah Setangkai Bunga Padi gitu ya. Baiklah, dari Santa Hoki. Ini lagunya syahdu banget ya. Selamat sore juga buat Bunda Riono yang masih di Muntilan ya. Ya, semoga sehat-sehat selalu Bunda. Doa Mita selalu deh untuk Bunda. Halo juga buat Bunda Eti, apa kabarnya? Ada Oma Hesti, semua yang lagi dengerin Magelang FM ya. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899. Pak Nano, Pak Budi, apa kabarnya? Salam sehat selalu dari Mita. GPL gak pakai lama, Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Mbak Murni udah sampai rumah, alhamdulillah. Oke, metrehat, mandi. Yo, salat asyar dulu juga nih teman-teman. Ini pas banget waktu asyar tiba ya.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya George Fox, jurnalis dari Inggris. Jangan berjalan di depanku. Aku mungkin tidak mampu mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku. Aku mungkin tak sanggup memimpinmu. Berjalanlah di sampingku dan jadilah sahabatku selamanya.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tidak rendah diri maupun tinggi hati kepada siapapun, melainkan menempatkan setiap orang menjadi sahabat dalam kebersamaan hidup. Mampukah kita menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Sosial, Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Dikutip dari laman RRI, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki kartu penyandang disabilitas, bisa disebut juga KPD. Ia menjelaskan KPD diterbitkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dan data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke Data Nasional Penyandang Disabilitas atau DNPD. Menurut Gus Ipul, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini, tentu saja dalam Kabar Indonesia.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Oh, alah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Alah, ya, yang penting niku kan anaknya menang, boto nangis terus kilo ya.
2: Ya, ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Go Gama, goyang dangdut Magelang.
1: Aja gabung bersama Mita di 103,5 Magelang FM. Go Dama, goyang dangdut Magelang, asoy gay boy. Halo, selamat sore, apa kabarnya untuk MSA. Syah. Syalalalala. Terima kasih, selamat sore. Apa kabarnya juga untuk Kak Andra ya? Andra Omar. Godama, goyang dangdut Magelang bersama Mita dari 103,5 Radio Magelang FM. Oke deh, terima kasih juga. Apa kabarnya untuk Mbak Putri yang udah WhatsApp juga di Radio Magelang FM. Salam sehat selalu. Hai. Sudah mandi belum Mbak Murni? Buruan mandi, nanti keburu dingin kalau kesorean ya. Lembayung Sutra tadi lagunya apa ya? Udah belum ya? Oh udah ding. Setangkai bunga padi, asik. Pak Royanto, selamat sore juga. Apa kabarnya Pak Royanto yang ada di Demak? Terima kasih kebersamaannya. Kak Indriani, halo juga. Kak Windarti, Kak Pailo, thank you semuanya. Kak Omar, ada Kak Sigit juga. Yuk, yang pengen lagu goyang, lagu dangdut ya sekarang ya. Boleh banget Indri yang pengen request lagu dangdut ya. Selamat sore Pak Royanto, dan tadi salamnya buat Pak Priyanto di Blabak, buat Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Mama Olga, dan untuk semua pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Lagunya Ilalang, boleh nanti ditungguin. Halo juga Bu Tuti Haryanti, gimana Bapak, sudah baikan, sudah sembuhan ya Kak Rai. Halo juga Mas Sipul, Kak Ivan Badim, selamat sore, selamat bermalam panjang. Aduh, pada kemana nih malam mingguan nih? Boleh disepil, kemana aja Kak Rai, Sair Roji. Oke, terima kasih Kak Fadilah juga, Kak Rido Fadilah. Selamat sore, selamat bergabung ya. Halo juga Kak Heru, Kak Heru HR, Kak Ahmad Robin, Kak Ahmad Rohim. Iya, bukan Robin Hood, tapi Kak Rohim ya. Terima kasih ya. Ada Kak Pok, Fokbat, ada Abah, Abah Oliut. Hai, selamat sore juga, terima kasih. Lagunya lagu dangdut, bisa di request mau apa? Lagu dari Evi Tamala boleh, dari Cici Paramida boleh, Kamilia Malik yang suka tuh, monggo silahkan Abah. Mau lagu apa nih? Kak Ivan, assalamualaikum, sore juga Dek Mita, waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana? Cerah kah? Mita juga baru aja buka live. Iya, terima kasih semuanya. Kak Abah, oke, terima kasih buat like-nya. Boleh di-follow yang belum follow. Halo juga, lagunya apa nih? Tajamnya Cinta lagunya. Oh, oke. Siap banget. Adanya Eyangi di Poyono, terima kasih. Apa lagi nih yang pengen gabung dengan lagu-lagu dangnya apa nih? Tajamnya Cinta lagunya. Oh, oke. Siap banget. Adanya Eyangi di Poyono, terima kasih. Apa lagi?

aja kita nikmati. Tajamnya cinta di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Geboy. Pak Royanto ditunggu lagunya, Bu Tuti Haryanti juga. Lagunya apa tadi ya? Oh, salam-salamnya sehat selalu, lancar rezeki, semangat buat penyiarnya bahagia selalu, amin. Doa yang sama buat Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Mbak Erna Dwi, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Pri.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur Tumpang Koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
3: Cari sarapan

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: Ya, bikin lagi.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk

Mita, dalam kabar Indonesia, sahabat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola pusat pembelanjaan dan juga gedung perkantoran tidak memasang pagar tinggi secara berlebihan. Dikutip dari laman RRI, ia mengusulkan agar kawasan bisnis lebih banyak menghadirkan pepohonan dan juga ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Permintaan tersebut disampaikan setelah muncul sorotan publik terhadap pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan Jakarta. Menurutnya, keberadaan pagar yang terlalu tinggi dapat memunculkan kesan seolah kondisi keamanan ibu kota sedang memburuk. Bagi para pelaku bisnis, termasuk pemilik mal, properti, dan perkantoran tidak perlu memasang pagar yang berlebihan. Ia mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola kawasan mengenai keberadaan pagar tersebut dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan agar wajah Jakarta tetap memberikan kesan aman, terbuka, dan ramah bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gebiar Nusantara Magelang 2026. Kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
5: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love California dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi dan kulkas. Pengundian Gebiar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
4: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: tokoh pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan, selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang jiwae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gogama, goyang dangdut Magelang. Gogama, goyang dangdut Magelang. Goyang dangdut Magelang.
5: Sahabat, ketika hati terasa berat, ingatlah bahwa kita tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Oke? Ada teman yang bisa dipercaya, yang bisa bantuin insya Allah, walaupun cuma saran aja gitu ya, atau barangkali butuh didengarkan, itu juga udah cukup banget buat hati kita yang berat jadi lebih ringan, ya kan? Terima kasih, apa kabarnya nih Ayah Yo yang ada di Jawa Timur. Oke, sore, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Semoga kabar baik ya. Ada Kak Iswah Yuskai. Sore Mbak Mita, genre apa boleh request? Boleh banget. Genrenya lagu dangdut, dangdutnya dangdut klasik. Baru lama juga boleh, yang penting dangdut asli ya. Dangdutnya klasik Kak Iswah Yuskai. Mau apa nih? Boleh ditunggu ya. Baik, selamat sore juga nih. Tadi yang sudah WhatsApp belum dibacain, Bu Endang Wahyu, apa kabar? Selamat sore juga Bunda. Sehat selalu ya. Halo Godama, goyang dangdut Magelang, asoy geboy. Waalaikumsalam Bunda. Lagunya Syahdu dong. Oke, ditunggu. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM, semua teman Merati, selamat sore, selamat beristirahat. Dan untuk Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, sehat-sehat selalu, Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak, Pak Prianto, Bu Nani di Kalinegoro ya, apa kabarnya? Aduh Bu Nani, apa kabarnya nih? Ditunggu loh, suaranya mana? Mana suaranya? Ini suaraku. Oh iya, kandasnya ditunggu juga ya. Banyak banget nih lagu yang sudah pada ditunggu ini, sahabat pendengar yang sedari tadi jam 2 siang nyatu terus di Magelang FM. Pertengkaran Yunita Abadil dilanjutkan das ya.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Utama, Goyang Dangdut Magelang. Utama, Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Nggak terasa ya, waktu kita sudah hampir finish. Hehehe, hampir habis ya di Godama Goyang Dangdut Magelang. Terima kasih sebelumnya buat semua teman-teman. Ada Kak Bayu Tour Travel juga yang ada di Jogja, nyimak dari Solo. Oke. Tumben dangdut, iya, kadang dangdut, kadang pop. Kalau pagi pop, besok ya. Besok Selasa, Rabu ya. Begitu loh kakak. Iya, Sidoarjo, thank you. Yang ada di Mojokerto, thank you juga. Gorontalo hadir selalu ya. Kak Iwan Chandra, Pak Supri, ada juga Kak Nana dan Rara. Oh, Kak Irwanda Salah yang ada di Kalimantan juga, terima kasih kebersamaannya. Kita harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti jam 5 sore bisa dengerin kisah ya, dongeng. Wah, keren ya, dongeng anak. Dan nanti jam 6 ada rekan Ayu L ya di Kelenengan Nyamleng. Dan nanti live YouTube jam 7 malam. Oke, untuk bisa ya belajar bahasa Jawa ya. Buat Bu Endang Wahyu, teman paling akhir. Terima kasih kebersamaannya. Salam hangat, sehat selalu.
2: Di sisiku.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat berjumpa anak-anak, insan edukasi dimanapun berada. Apa kabar kalian hari ini? Semua sudah siap mendengarkan dongeng Bunda? Nah, kali ini Bunda Dongeng sudah menyiapkan dongeng untuk kalian semua. Judulnya, Ular Daung.
1: Putri, maukah kau menolongku?
2: Apa yang bisa aku tolong?
1: Tolong, bakarlah kulitku, Putri.
2: Tidak, aku tidak mau.
1: Putri, aku mohon, Putri, lakukanlah.
2: Tidak, Pangeran, aku tidak bisa melakukannya.
1: Ayolah, ayo, bakarlah kulitku.
2: Jangan paksa aku, Pangeran, aku tidak bisa. Apapun wujudmu, aku akan tetap menjadi istrimu.
0: Kalian dengar tadi? Ya, ular daung memohon pada putri bungsu untuk membakar kulitnya. Kenapa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita ikuti cerita selengkapnya.

sebuah desa di kaki gunung yang indah dan sangat subur, hiduplah seorang janda tua bersama tiga anak perempuannya, putri sulung, putri tengah, dan putri bungsu. Walaupun kehidupan

0: miskin, tapi mereka selalu rukun. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba si ibu sakit keras. Dan menurut tabib, penyakitnya hanya dapat disembuhkan dengan ramuan gaib yang berasal dari puncak gunung. Ketiga anak perempuannya sangat bingung. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ramuan itu? Konon kabarnya, puncak gunung itu dijaga oleh seekor ular raksasa. Ular Ndau namanya.
1: Bagaimana ini? Siapa yang mau ke puncak gunung itu? Aku tidak mau mengambil ramuan gaib itu. Aku takut dimakan ular raksasa. Tengah, kamu saja yang mengambil ramuan itu.
2: Apa? Kenapa harus aku? Aku tidak mau, pokoknya aku
3: sudahlah,
2: tidak mau.
3: Kak, tidak baik kita bertengkar terus. Kasihan ibu. Kita harus secepatnya mendapatkan ramuan itu. Biar aku saja yang berangkat.
1: Benar, bungsu. Kamu berani? Kalau begitu, cepat kau berangkat sekarang juga.
0: Akhirnya, dengan perbekalan seadanya, putri bungsu pergi ke puncak gunung. Ia bertekad mendapatkan ramuan gaib untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Anak-anak, apa yang terjadi kemudian? Ketika sampai di puncak gunung, ia mendengar suara gemuruh dan raungan keras yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba muncullah ular raksasa itu. Putri bungsu sangat ketakutan melihat tubuh ular Ndaung yang sangat besar. Sorot matanya sangat tajam, lidahnya menjulur dan suaranya keras menggelegar.
4: Siapa kamu? Ada perlu apa kau datang ke rumahku?
3: Aku bungsu. Ibuku sakit keras. Aku butuh ramuan gaib untuk mengobatinya. Bolehkah aku memintanya? Satu saja, boleh?
4: Boleh saja. Tapi dengan satu syarat.
3: Apa syaratnya?
4: Syaratnya kau harus mau jadi istriku.
3: Baiklah, aku mau menjadi istrimu. Tapi izinkan aku pulang untuk memberikan obat ini pada ibuku. Aku janji akan kembali secepatnya.

rumahnya dengan membawa ramuan ajaib. Setelah beberapa lama meminum ramuan itu, kesehatan sang ibu berangsur-angsur membaik. Itu berarti sudah saatnya putri bungsu menepati janjinya kepada ular rendah.

0: akan kembali menemui ular raksasa itu.
1: Iya, Bu. Aku sudah berjanji untuk menjadi istrinya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Aku yakin kalau sebenarnya ular itu tidak jahat, Bu.
0: Iya. Baiklah. Kalau memang itu keputusanmu, Ibu hanya bisa berdoa agar engkau selamat dan bisa kembali ke rumah, Nak.
2: Siang pun berganti malam. Ketika si bungsu tiba di tempat persembunyian ular ndaung, tapi apa yang ditemui putri bungsu anak-anak? Ya, ia terkejut sekali karena yang dijumpainya bukan ular yang menakutkan, melainkan seorang pangeran yang sangat

0: Kamu siapa? Mana? Mana ular raksasa itu?
1: Akulah ular raksasa itu.
0: Tapi kenapa sekarang kamu menjadi
1: Ya, sekarang aku menjadi pangeran. Aku sudah menduga kamu pasti terkejut melihat keadaanku. Memang, di pagi hari aku adalah ular sakti yang ditakuti seluruh penduduk desa. Tapi di malam hari, aku menjadi diriku yang sebenarnya.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Pamanku yang jahat. Dia tidak senang jika aku menjadi raja menggantikan ayahku. Ia telah tega menyihirku menjadi ular.
0: Apakah tidak ada cara menghilangkan sihir itu?
1: Sebenarnya ada. Aku sangat berharap ada orang yang mau sukarela membakar kulitku.
0: Membakar kulitmu? Apa maksudmu? Kamu bisa terluka.
1: Memang, kulitku akan terluka. Tapi dengan cara itulah aku bisa kembali ke wujudku semula. Putri, maukah kau menolongku?
0: Apa yang bisa aku tolong?
1: Tolong, bakarlah kulitku, Putri.
0: Tidak, aku tidak mau.
1: Putri, aku mohon, Putri, lakukanlah.
0: Tidak, Pangeran, aku tidak bisa melakukannya.
1: Ayolah, ayo, bakarlah kulitku.
0: Jangan paksa aku, Pangeran, aku tidak bisa. Apapun wujudmu, aku akan tetap menjadi istrimu.
2: Waktu demi waktu berlalu. Tak terasa, setahun sudah putri bungsu pergi meninggalkan desanya. Suatu hari, putri sulung dan putri tengah ingin sekali melihat keadaan putri bungsu. Mereka penasaran dengan kehidupan putri bungsu.
3: Apa kabar bungsu ya? Sudah lama tak terdengar beritanya.
4: Betul juga ya kak. Jangan-jangan
3: dia sudah dimakan ular raksasa itu kan? Begitu kan maksudmu?
4: Iya, aku yakin ular itu sudah memakan bungsu.
3: Ah, tapi belum tentu. Mungkin saja bungsu benar-benar dijadikan istrinya.
4: Mungkin juga ya. Tapi menjijikkan. Kalau aku, mana mau aku jadi istri seekor ular.
3: Betul, aku juga pasti menolaknya. Bagaimana kalau kita ke puncak gunung itu?
4: Hah? Untuk apa? Aku tidak mau bernasib sama dengan si bungsu.
3: Dasar penakut. Justru kita harus melihatnya sendiri. Apa yang terjadi pada bungsu? Bagaimana?
4: Ini juga. Kalau begitu, kita berangkat sekarang saja. Jadi nanti malam, kita sudah sampai di puncak gunung.
3: Iya, jadi ular raksasa itu

0: itu juga, mereka pergi ke puncak gunung. Tapi sampai di sana, mereka tidak menjumpai ular daun, melainkan seorang pangeran yang sangat tampan. Mereka pun merasa iri dengan kebahagiaan putri bungsu. Maka ketika pagi tiba dan melihat sang pangeran berubah kembali menjadi seekor ular, muncul niat jahat mereka untuk menjauhkan putri bungsu dari kehidupan sang pangeran. Apa ya rencana mereka?
1: Bagaimana kalau kita bakar saja kulit ular itu?
2: Membakar kulit ular itu? Untuk apa?
1: Aku yakin ular itu pasti akan marah dan mengusir si bungsu.
2: Aha, ya rencana yang bagus. Kita harus cepat melaksanakannya.
0: Tanpa berlama-lama, kedua kakak beradik itu segera mewujudkan niat jahatnya. Namun apa yang kemudian terjadi, anak-anak? Ya, mereka sangat terkejut karena perbuatan mereka justru membuat sihir itu hilang selamanya. Kini sang pangeran telah terbebas dari kutukan pamannya. Tidak ada lagi ular raksasa yang menakuti seluruh penduduk desa. Karena merasa malu, putri sulung dan putri tengah melarikan diri jauh dari desanya. Dan akhirnya, ular daun memboyong istrinya kembali ke istana. Mereka pun hidup dengan bahagia. Anak-anakku, insan edukasi yang Bunda sayangi, dari cerita Bunda Dongeng yang baru saja kalian dengarkan, apa yang kita dapatkan? Semua perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus pasti akan membawa hasil yang baik pula. Nah, anak-anakku tercinta, Bunda yakin kalian pasti senang berbuat baik untuk siapa saja.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: filsuf besar bangsa Cina, Confucius, pernah mengatakan, ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar, serta tidak malu belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripadanya.
1: Insan edukasi. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sudah lama lulus dari sekolah. Jadi untuk apa belajar? Orang-orang tersebut berpikir demikian dikarenakan mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat dahsyat dari kegiatan belajar. Sesungguhnya belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar dimulai di setiap awal tingkatan kehidupan dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. Belajar tidak terbatas di ruang kelas, mencoba ide baru, membaca buku, membaca surat kabar ataupun majalah adalah juga merupakan suatu bentuk pembelajaran. Pembelajaran senantiasa membawa pada perubahan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai belajar lebih giat dan mulai melakukan perubahan-perubahan lebih baik di dalam hidup Anda?

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ora ono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuwun kula nuwun sugeng papanggian malih. Kalian kula ayu el indal menika badhe ngaturaken kelenengan nyamleng ingkang badhe ngaturaken episode Dudah Kawruh Jawa. Episode kelima inggih menika temanipun pitutur luhur Jawa, warisan panuntun lako. Oke, sugeng dalu katur para sutresno kakung mawa putri sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam Dudah Kawruh Jawa, di mana ini adalah ruang belajar bersama untuk mengenal nilai-nilai budaya Jawa yang masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingat masa kecil kita, mungkin kita pernah dinasehatin, diberikan nasihat oleh orang tua atau simbah dengan kalimat-kalimat sederhana. Misalnya, ajining diri oneng nglati, atau cerbasuki mawa beyo, kalimat pendek tetapi maknanya begitu dalam. Menariknya, masyarakat Jawa sejak dahulu memang memiliki tradisi menyampaikan nilai kehidupan melalui pitutur luhur. Nah, dalam kajian Frans Magnis Suseno, Etika Jawa, di mana nilai utama masyarakat Jawa ini bertumpu pada rukun dan hormat. Dua nilai inilah yang banyak tercermin dalam pitutur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sahabat, untuk mengupasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita Inje Meniko Bopo Lukitosari saking Permadani Kito Magelang. Monggo kula ugi panjenengan kita pangan rumiyin nggih kalian Bopo Lukitosari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bopo Lukitosari.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu.
0: Wilujeng dalu.
1: Oh, wilujeng dalu nggih. Kados pundi pawartosipun Bapak?
0: Alhamdulillah pikantuk idi pangestunipun para pamirsa wilujeng.
1: Alhamdulillah nggih. Wah, kaleresan kula menika sampun dangu anggenipun tepang kalian Bapak nggih. Rikala rumiyin tasih radinem nggih Bapak. Pekatan nggih Bapak, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, pitutur luhur Jawa menika warisan panuntun laku. Kula tansah atur rumiyin kawigatosan para sutresno sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Barangkali mau bertanya kepada narasumber kita, kepada Bapak Luki Tosari, Anda bisa sampaikan melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899, atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM, atau melalui kolom komentar TikToknya Ayu L. Semoga nggih, mau bertanya boleh, mau mengapresiasi boleh, memberikan tanggapan ugi saged mekaten nggih. Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, untuk Duda Kawro Jawa episode pitutur luhur Jawa warisan penuntun lagu nggih Bapak nggih. Bapak lu kita, sebelum kita membahas beberapa pitutur yang masih sering kita dengar, mungkin banyak pendengar yang bertanya nggih Bapak nggih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pitutur luhur menika Bapak?
0: Nggih. Sadèrèngipun nyuwun pangapunten, anggen kula matur mawi basa Jawi.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Pangajap menika kalian duduh nduda mekar ngrembakaken kabudayan utaminipun basa.
1: Oh nggih nggih. Ugi nyuwun pangapunten Bapak, anggen kula matur menika gaduh-gaduh. Kersanipun sahabat pendengar juga bisa menyatu. Ingkang boten mangertos kromo inggil utawi jawinipun saged mangertos kanthi ukur ingkang kula aturaken ngaten nggih Bapak nggih. Nggih. Semoga Bapak.
0: Iya wis saking menika anggen kula matur mawi basa Jawi menika kalian sinau. Ambok pilih para pamirsa, pamirsa mangke saged perso tegesipun tembung. Mangke nayu kirang perso nggih saged mundut perso.
1: Kasinggihan. Semoga Bapak.
0: Pitutur luhur.
1: Nggih.
0: Menika tegesipun piwulang. Pitutur menika piwulang.
1: Oh, pitutur menika piwulang nggih.
0: Dene luhur menika tegesipun kesaenan utawi kautamaan.
1: Oh, ngaten.
0: Dados pitutur luhur menika piwulang bab kautamaan utawi bab kesaenan.
1: Nggih.
0: Lajeng menapa ingkang dipun tuturi, ingkang dipun paringi pitutur luhur menika sinten?
1: Nggih.
0: Inggih menika budi lan pakarti.
1: Budi lan pakarti.
0: Sam menika kata ingkang sami kesupen kalian budi pakarti menika.
1: Contonipun menapa apa?
0: Budi menika kula aturaken rumiyin saking basa Sansekerta nggih.
1: Oh nggih.
0: Ingkang oyotipun tembung bud. Ingkang tegesipun tangi nglilir, jenggelek.
1: Nggih.
0: Kumergah, kumrega.
1: Nggih.
0: Eling utawi enget ing babakan kajiwan utawi rohani.
1: Oh ngaten.
0: Larahipun tembung bud menika dados budi.
1: Nggih.
0: Budya utawi budaya. Mula saking tembung bud menika dados budaya sak menika.
1: Nggih. Nggih.
0: Wondene pakarti ugi saking tembung Sansekerta. Oyoting tembung saking ker. Ingkang tegesipun makarya utawi kerja.
1: Kerja.
0: Nggih. Tumandang tuminda makarti ing babakan raga utawi karagan.
1: Oh ngaten.
0: Larahipun tembung pakarti menika dados tindak tanduk utawi tingkah laku.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Nah, cekaipun aos budi lan pakarti menika ngrembak babakan kealusan lan kawadagan.
1: Oh ngaten nggih.
0: Batin lan lahir, jiwa lan raga.
1: Ah nggih nggih nggih.
0: Kasunyatanipun wonten budi pakarti ingkang awon utawi ingkang nista.
1: Nggih.
0: Lan wonten budi pakarti ingkang sae utawi utami. Ingkang awon kadosta drengki, srei, merei, meri, jail, cetil dening sak pitutipun.
1: Nggih.
0: Menika prayogi dipun singkiri. Wondene budi pakarti ingkang utami.
1: Nggih.
0: Menika kadosta remen pitulungan.
1: Nggih.
0: Ya, lajeng rukun.
1: Nggih.
0: Lan sanes-sanesipun tanggal jawab menika budi pakarti ingkang sae prayogi dipun udi utawi dipun sinau.
1: Oh,
0: Terus Budi Pakarti menika sagedipun pilah nanging boten sagedipun pisah.
1: Sagedipun pilah anamu sagedipun pisah lha benten napa apa?
0: Boten sagedipun pilah amargi Budi Pakarti tembung camboran nggih. Utawi tembung kali ingkang dipun tatosaken setunggal naminipun camboran utawi tembung ini campuran je, campur.
1: Nyun pangapunten bapak menawi sepengetahuan kita antara kata pilah dan nopo pisah ngoten sami boten.
0: Boten, boten sami.
1: Oh, boten sami.
0: Dipun pilah menawi dipun pilih je.
1: Oh, ngaten. Pilah-pilih ngoten
0: nggih. Budu Budi piyambak.
1: Oh, nggih.
0: Pakarti piyambak namun menika status tunggal campuran.
1: Oh, ngaten.
0: Tembung campuran.
1: Nggih. Nika
0: mboten sagedipun pisah.
1: Oh, ngaten.
0: Senajan sagedipun pilah.
1: Oh. Nggih.
0: Budi Pakarti utawi rohani menika nggambaraken pilih mangke tumindakipun parilakunipun badhe sae napa awan saking budinipun.
1: Ngaten.
0: Pakartinipun tomo utawi nista menika saking budinipun utawi rohaninipun.
1: Budi Pakarti budi menika lebih ke rohaninya ngaten nggih. Oh ngaten. Terus ngaten bapa, apakah pitutur luhur niku sama dengan peribahasa? Kala Indonesia menika peribahasa menawi Jawanipun parikan ngoten nggih. Utawi sanes nggih. Apakah pitutur luhur itu sama dengan peribahasa menika bapa?
0: Istunipun beda nggih.
1: Oh benten.
0: Nggih. Namung nggih tembungipun identik utawi satraju nggih.
1: Oh,
0: sami-sami menika pitutur.
1: Oh,
0: menawi pitutur luhur menika ukaranipun menika merdika utawi bebas nggih.
1: Pitutur luhur menika ngeten. Anggih kados kala wau ing awal menika kula aturaken Jerbasuki mawa beo ngaten nggih. Menika basa Jawanipun menawi Indonesia ibarat gini. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian kan surasipun kados sami nggih. Peribahasa sama pitutur kados ngaten.
0: Nggih. Mila kekalihipun ngandhut babagan pitutur.
1: Oh mekaten.
0: Namun tata basanipun ingkang beda.
1: Ingkang benten.
0: Menawi pitutur menika merdika nggih mawi basa menapa kemawon.
1: Oh ngaten.
0: Namun menawi paribasan menika nggadahi teges semu tapi kiasan nggih.
1: Oh ngaten nggih nggih nggih.
0: Tatanan tembungipun ajek lan boten ginakaken sanepan utawi umpamian.
1: Sanepa ngoten?
0: Nggih.
1: Oh nggih.
0: Naminipun tembung entar tapi tembung kadosta. Nah menika
1: entar napa bapa kala wau?
0: Kados.
1: Kados.
0: Kaya nggih.
1: Oh nggih nggih.
0: Entaripun kadosipun nah ngantem menika.
1: Oh misalnya ngeten. tembung entar menika ibaratnya ngeten bapa. Lakune kaya macan luwe ngoten niku kasebat nge. Entar mboten?
0: Entar nggih.
1: Oh mak lakune kaya macan luwe janggute napa niku? Nawang napa kok nggih kesupen. Pekaten nggih.
0: Niku naminipun paribasan.
1: Oh paribasan ngaten.
0: Kuladanipun becik ketitik.
1: Allah ketara.
0: Anak pola bapa prada.
1: Oh.
0: Niku tulodanipun paribasan.
1: Paribasan. Menawi ada udan di balik batu.
0: Nggih menika basa Indonesia.
1: Basa Indonesia.
0: Ini paribasan.
1: Paribasan nge. Juga oh ngaten.
0: Nggih, antara pitutur luhur lan paribasan menika senajan beda.
1: Nggih.
0: Tata basanipun nanging kekalihipun sami-sami nggadahi kawigatosan baku tumrap piwulang utawi pitutur luhur.
1: Oh, ngaten. Nah, Bobo, kalau kita lihat sekarang ini nggih, Bobo nggih, banyak orang lebih mengenal kutipan motivasi dari media sosial nggih. Soalnya ini media sosial itu menyebarkan kata-kata motivasi yang secara langsung memang ini dinikmati pengguna media sosial nggih, Bobo nggih. Nah, menurut Bobo Lukito Sari, mengapa pitutur luhur tentang tetap penting dikenalkan?
0: Inji, awit manungso menika ingkang sugeng lan saras menika mbetahaken kalih kabetahan nggih. Ingkang sepisan kabetahan jasmani,
1: nggih.
0: Ingkang kaping kalih kabetahan rohani.
1: Nggih.
0: Kekalihipun boten sagedipun pisah senajan sagedipun pilah nggih. Mila supados pakartinipun sae.
1: Sedaya bapa, kekalihipun sagedipun pisah sinaosa boten sagedipun pilah.
0: Nggih.
1: Benten nih, suraosnya
0: pripun? Sagedipun pilah.
1: Eh,
0: senajan pun saged dipun pisah.
1: Oh, kualik kula. Saged dipun pilah, sinaosa mboten saged dipun pilah.
0: Pripun?
1: Oh, pisah. Pripun iki bapa?
0: Budi pakarti utawi menapa kala wau kebetan rohani lan jasmani menika.
1: Oh.
0: Sedaya tiyang betahaken.
1: Oh, ngaten.
0: Murih wilujeng sugengipun.
1: Nggih.
0: Kasembatan sedyanipun.
1: Oh, nggih.
0: Menika betahaken api tutur luhur tumrap budi utawi rohani.
1: Nggih. Sak jatosipun meh padha nggih. Benten nggih bapa nggih.
0: Nggih, dados. Pakarti utawi jasmani menika gambaranipun budi utawi roh utawi rohani.
1: Rohani. Nyuwun pangapunten bapa, menika enten wonten ing kanyun pirsa.
0: Nggih.
1: Sekedap kala wau saking ayah babe, napa tegesipun eling lan waspada pinangka sudaning kamurkan?
0: Nggih.
1: Napa menika? Tegesipun napa bapa?
0: Eling tumrap perkawis ingkang sampun lumampah.
1: Nggih.
0: Kados ngatos-atos.
1: Oh, ngaten.
0: Umpami kedadosan ingkang sampun lumampah menika mboten ngremenaken.
1: Nggih.
0: Utawi nyilakani lah menika kedah ngatos-atos.
1: Menawi pinangka sudaning kamurkan maksudipun pripun bapa?
0: Lajeng waspadana tumrap ingkang badhe lumampah.
1: Oh, ngaten.
0: Badhe lumampah kedah dipun waspadani sampun mantos kedadosan kados ingkang sampun kepengkenel nemai malih.
1: Oh, ngaten.
0: Kanthi mekaten mila lajeng badhe nyuda wontenipun menika kedatusan ingkang mboten sae utawi kamurkan lan sak piturutipun menika.
1: Oh, serasa ngoten. Lek kula menika mengartikan ngeten bapa, sudaning kamurkan. Kamurkan itu kados napa nggih? Ambek angkara ngoten nggih. Dados murka, dados raose nika sak jatosipun ngoten mboten dipun art tegesi setunggal mboko setunggalipun namung setunggal rangkaian kalimat mekaten nggih bapa nggih.
0: Kaosipun waspada menika baku nggih. Ngantos-atos lan waspada menika baku murih tebih saking kamurka.
1: Oh.
0: Ngendikan ya ketahipun ngantos-atos.
1: Oh, ngaten. Nggih.
0: Menika natoni tiyang sanes napa mboten? Lah menika kedah ngantos-atos. Murih mboten menuhakan kamurkan tiang sanes.
1: Jangan jadi gini, kalau kita berbicara itu harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain. Nanti jadi marahnya orang lain ngoten nggih Bapak nggih.
0: Leres.
1: Oh, ngaten. Baik sahabat pendengar, semoga mau pilih panjenengan pada nyun perso utawi memberikan tanggapan apresiasi sehubungan dengan tema kita malam ini tentang pitutur luhur Jawa, warisan panuntun laku dalam Dudah Kawruh Jawa. Nyun pangapunten Bapak Lukito, kita akan kembali setelah jeda dan kita masih akan membahas pitutur luhur yang mungkin sering kita dengar tetapi belum tentu benar-benar kita pahami. Setelah gending ingkang kulaturakan katur sahabat pendengar para sutresno kakung mewah putri, wonten lagun Warung Pojok Slendro Songo saking karawitan Riris Raras Irama ingkang dipun pandegani Ki Cipto Suwarno. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ugi Bapak Lukito Sari ngaturaken sugeng dalu, sugeng leyeh-leyeh, sugeng menapa kemawon, sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya, lestari budayaku. Semangga.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambe yende lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambe yen, yo kudune breksa neng khusus ambe yen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetan.

0: Matur nuwun katur para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caket ing mana. Tasih kalian kula Ayu El ugi Bapak Lukitosari saking Permadani Kota Magelang ingkang tansah nyawiji kalian panjenengan wonten giaran kelanengan nyamleng dudah kawro Jawa. Ewan dini dalu menika sampun memasuki episode kelima nggih. Pitutur luhur Jawa warisan panonton lako. Menika kathah sanget ingkang sampun dipunaturaken Bapak Lukitosari nggih ing dalu menika. Napa menika pitutur luhur makasih nggih Bapak nggih. Menapa nika pitutur luhur ingkang di dalamnya ada nilai budi pakarti mekaten nggih Bapak nggih. Nggih. Ngaturi babakan pitutur luhur Jawa warisan panonton lagu ngaten Bapak. Lah, menika wonten tulodo. Wonten 8 pitutur yang tetap relevan ngaten nggih Bapak nggih. Bapak Lukito, mungkin saged dipun milai dari pitutur yang sangat populer Bapak.
1: Inggih.
0: Monggo, saged dipun aturaken wonten.
1: Estunipun kadah,
0: kadah
1: namung 8.
0: Oh nggih, sadayanipun kadah nggih. Sumangga mbok pilih setunggal mbok setunggalipun badhe dipun udari wonten Bapak, sumangga.
1: Nggih. Ingat pisan,
0: nggih.
1: Ajining diri dumunung ana lati.
0: Ajining diri dumunung ana ing lati. Tegesipun Bapak?
1: Kapireng nggih. Lati utawi lisan.
0: Nggih.
1: Menika sarana kangge pangandikan.
0: Oh ngaten.
1: Ugi sarana komunikasi sambet raos dateng tiyang sanes.
0: Tegesipun Bapak?
1: Nggih.
0: Anggenipun atur pangandikan kedah ati-ati ngoten no. Napa pripun?
1: Nggih panci estu. Wonten paribasan sak landhep-landheping gaman isih luwih landhep lungiting lati.
0: Oh ngaten.
1: Terus menawi gaman utawi tetamel menika natoni badan yo gampil anggenipun badhe
0: ngobati
1: jampeni.
0: Kalau luka bisa dijahit bisa dikasih obat kering nggih Bapak nggih. Namung nek menawi penggalih ingkang dipun tatoni weh pon bablas.
1: Namung menawi latin niko natoni dateng manah utawi penggalih menika angel-angelipun badhe ngusadani.
0: Nggih.
1: Ngantos wonten bebasan dadi banyu moh nyawuk. Dadiyo godhong moh nyuwek ngaten menika.
0: Tegese napa Bapak?
1: Ah menika tegesipun nggih mboten badhe sawung malih.
0: Ah nggih nggih.
1: Putus anu komunikasinipun lajeng pedhot.
0: Sakit ngaten nggih Bapak nggih.
1: Nggih. Pramila saking menika menawi ngandika menika prayogi kedah ngatos-atos.
0: Kedah ngatos-atos.
1: Satrenipun ngendikan menika dipun penggalih rumiyin, basanipun ugi ingkang dipun tata ngagem basa ingkang ingkang tata susila nggih ingkang anoraga utawi santun sampun ngantos basa menika damel runti ing penggalih tiyang sanes.
0: Natoni tiyang niku ah dugi salawasing gesang niku.
1: Nggih.
0: Napa nggih Bapak? Angel anggenipun ngilangi nggih.
1: Mila ngganggu menawa wigati sanget.
0: Oh nggih. Pikantuk salam saking Mbak Tristiati Bapak.
1: Oje.
0: Menika kadang permadani unggi ugi nggih.
1: Oje.
0: Nggih, kadosipun bergoto kak
1: ganten nggih.
0: Nggih, kasinggihan ganten. Ganten nggih
1: nggih. Matur nuwun kawi katosanipun.
0: Oje, menika setia. Rumiyin Mbak, terus menika senior kula ugi.
1: Oje.
0: Wonten Radio Magelang FM namung nembe menika tasih RSPD.
1: Oje.
0: Nggih. Nggih, semoga napa wali Bapak. Tulodha sanesipun.
1: Tulodha sanesipun. Istri pun kata ye.
0: J.
1: Bami adigang adigung adiguno.
0: Adigang adigung adiguno. G. Surausipun utawi tegesipun apa meniko?
1: Ukara ing inggil meniko mujudaken paribasan utawi sanepan ye.
0: Oh ngaten.
1: Watak utawi pakarti ingkang boten prayogi pramila dipun tilar kemawon.
0: Oh ngaten.
1: Watak adigang adigung adiguno meniko boten prayogi. Boten sae. Gambaraken tiang ingkang sesongaran ye.
0: Sesongaran niku napa apa?
1: Umuk utawi
0: mbok. Umuk ngaten nggih nggih nggih.
1: Nek basa nipun mrata nggih sombong ngaten.
0: Sombong nggih.
1: Sombong menika.
0: Adigang sombong ngaten.
1: Oke. Nggih. Sombong menika mboten nampi kaleresan lan ngremehaken tiang sanes.
0: Memandang rendah orang lain ngaten. Oh nggih nggih nggih.
1: Nek bebasan nggih, dados kados kidang nu ngendelaken anggenipun mlajar banter. Kamangka sinasa sak banter-banteripun kidang niku tesih wonten yang langkung banter. Mbanipun panter nggih umpaminipun.
0: Nggih, nggih, nggih. Terus.
1: Lajeng Adigung niku ngendelaken kados gajah ngendelaken agengipun badan.
0: Nggih.
1: Sak agengipun gajah tesih wonten yang langkung ageng malih.
0: Nggih. Nggih, nggih, nggih.
1: Lajeng Adiguna menika kados dene sawer ingkang ngendelaken mandi upasipun utawi wisanipun. Wis.
0: Tegesipun apa-apa?
1: Menika mboten kenging dados
0: kekuasaan ngoten.
1: Tiang menika rumaosi paling mboten kenging. Nggih. Kedahipun nggih sak nginggilipun diri pribadi tesih wonten ingkang langkung unggul ngoten.
0: Di atas langit masih ada langit mekaten nggih Bapa nggih. Bapa nyuwun sewu menika enten ingkang nyuwun pirsa malih. Napa tegesipun kridaning ati ora iso bedah kutaning pesti?
1: Oh.
0: Napa tegesipun menika apa?
1: Menika pambudidayanipun manungsa.
0: Nggih. Menika
1: mboten saged ngungkuli kodratipun Gusti.
0: Ah. Manusia bisa berusaha tapi Allah yang menentukan ngaten nggih Bapak nggih. Oh, ngaten cinci. Ngaten. Oh, suraosipun ngaten. Telu dosane sipun apa?
1: Napa malih nggih. Jer Basuki mawa beya ambek.
0: Nggih.
1: Nggih. Wonten ten tembungan jongko iku kudu dijangkah ngeten nika.
0: Jongko itu kudu dijangkah.
1: Nggih.
0: Tegesipun?
1: Tegesipun menawi kagungan angen-angen utawi panjongko utawi cita-cita nggih.
0: Nggih.
1: Nu kedah dipun upaya mure saged kasembadan. Mboten namung damawah wonten angen-angen utawi panjongko kemawon.
0: Dengan usaha ngeten nggih. Oh, ngeten nggih.
1: Terus panyuwunan menika badhe dipun udaneni dening Gusti namung menawi mboten dipun upadi mboten dipun ikhtiari niku mboten badhe kalampah.
0: Oh ngaten. Nggih. Ampun pasrah namung cekap ndedonga ning mboten wonten usaha ngaten nggih. Oh nggih nggih. Kula
1: dipun padi.
0: Nggih nggih nggih. Napa malih Bapa tuladhesane sipun mbok bilih tasih wonten? Sapa nandur bakal ngunduh ngoten niku?
1: Oh ngaten nggih. Menika pitutur ingkang asing dipun paringaken dumateng para putra nggih, para nem-neman.
0: Nggih.
1: Murih samya mangertos bilih sedaya pakarti utawi tumindak menika wonten tanggal jawabipun.
0: Nggih.
1: Satemah para putra utawi para mudha menika nggadhahi tanggal jawab mboten waton tumindak. Nanging tumindak ingkang mawi wewaton.
0: Ngaten. Dados sebelum bertindak menika harus dipikir terlebih dahulu ngaten nggih Bapak nggih. Mboten waton mengko napa nggih? Mangke tembe burine mboten sae ngaten nggih Bapak nggih. Oh ngaten.
1: Dados sak alit-alitipun pakarti panjenengan lan kula menika badhe wonten tanggal jawabipun
0: nggih. Sae
1: menapa dene awon menika.
0: Tanggung jawab marang Gusti Allah ngaten nggih. Gusti ingkang murupen to mati. Kedah dados menungso kedah atus-atus ngaten Bapak nggih. Oh ngaten. Ampun ngantos kados kala wau Bapak aturaken anggenipun badhe matur menika kedah dipun penggalih rumiyin sampun nganti natuni sampun ngantos damel tatune penggalihan dipun
1: tiyang
0: sanes nggih. Oh nggih ngaten cih. Nggih Bapak. Wonten tuladhasane sipun Bapak?
1: Napa nggih? Empan
0: papan.
1: Empan papan. Namung kalih tembung nanging nggadahi makna ingkang sakalangkung ageng.
0: Surasipun Bapak?
1: Nggih, ing selat serat ulang reh.
0: Nggih.
1: Tembung mocopat pupuh dandang kula menika wonten ukara ngaten. Sasmitane ngaurip meniki, sasmitane ngaurip puniki,
0: okay.
1: Mapan ewoh yen ora weruwo, tan jumeneng ing uripe, akeh kang ngaku-aku, pangarsane sampun hudani, tur durung weruh rasa rasa kang satuhu, rasane rasa punika upayanen durapen sampurna ugi ing awripira. Tegesipun sasmito menika semu pasemon utawi tondo pasemoning tiang gesang menika pancen ewoh utawi angel ye menawi mboten mangertos sejatosipun ngelmu gesang ini
0: sasmito menika tanda
1: ye semu
0: oh semu
1: pasemon
0: pasemon
1: tondo ye leres tondo
0: oh ye mekaten. Tentang arti kehidupan ngoten nggih Bapak nggih. Oh ngaten.
1: Terus panjenengan kula menawa sugeng wonten ing alam donya menawa dipun titahaken dening Gusti. Gusti Allah. Lah menawa mboten sanes kadawan napa? Kadawan manembah, kadawan ngibadah.
0: Nggih.
1: Terus Allah utawi Gusti mboten badhe nipta jin lan manungsa kejawi kadawan ngibadah. Ngaten.
0: Ampun ngantos nglirwakaken anggenipun tansah manembah ngaten nggih Bapak nggih.
1: Menika jatinipun gesang minangka makhlukipun Gusti Allah. Gusti.
0: Jangan melupakan ibadah kita ya sahabat pendengar, artinya gitu nggih.
1: Lajeng menawi dipun terapaken panjenengan kula menawa warga Indonesia. Mapan wonten negari Indonesia, lajeng kados pundi kedahipun?
0: Nggih.
1: Nggih kedahipun tuwaju derek napa ngeten paugeranipun negari.
0: Oh ngaten.
1: Sampun wonten badal.
0: Oh nggih. Menika wonten apresiasi saking Mbak Tristiati Ganden. Teteken kanthi tekun tundone bakal katekan. Ngeten.
1: Nggih.
0: Surasi napa bapa menika?
1: Menika pambudidaya nggih, ikhtiar nggih.
0: Oh,
1: ikhtiarnya sudah saya itu menawi coro butris tim niko jihad nge.
0: Jihad jihad kesang nama pripun bapa
1: nge ngayuh samu kawis menawi nge kedah saya itu.
0: Oh ngata jihad
1: nge saya itu
0: itu
1: memen ngata cinau so tindak ipun mawi teken kedah tekun usono badhe katekan napa ingkang dipun sedya.
0: Badhe kasembatan menapa ingkang dipun angkah ngoten nggih Bapak nggih. Oh ngaten nggih. Menawi ngaturaken babagan tulodo kala wau kathah nggih tuladanipun nggih Bapak nggih. Mbok pilih wonten tulodo sanesipun ingkang relevan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari Bapak?
1: Wonten malih menika menang tanpa ngasorake.
0: Tegesipun bapa.
1: Manungsa dipun cipta kanthi beda-beda nggih.
0: Oh nggih.
1: Ing pangajap sageta sami ta'aruf utawi sami pitepangan. Lan jangkeping gesang satunggalan setunggalipun menika saged manunggil.
0: Oh nggih.
1: Nah wonten prabeda bab pemanggih, no prayogi dipun rembak dipun musyawarah nggih.
0: Oh nggih. Nyun sewu pangapunten Bapak. Kalau Ibu Bapak ngaturaken napa? Ta'aruf napa Bapak?
1: Nggih.
0: Ta'aruf pitepangan.
1: Nggih.
0: Surasi pun pripun Bapak?
1: Terus manusia menak nak beda-beda nggih, agaminipun.
0: Nggih.
1: Budayanipun.
0: Nggih.
1: Ajeng kesagetanipun,
0: kesanipun.
1: Lah menawa antawis setunggal-setunggal menus kalian sami ngisi ngaten.
0: Oh ngaten.
1: Ta'aruf napa ngaten. Lajeng ingkang kirang dipun imbui, lajeng ingkang langkung menawa nggih maringi ingkang kirang ngaten.
0: Suraosipun
1: ngaten. Suraosipun ngaten.
0: Oh ngaten. Oh nggih. Wonten tuladha sanesipun malih bapa ingkang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari bapa?
1: Niki tasih bab kala wau nggih.
0: Oh nggih.
1: Menang tanpa ngasorake nom menawi nuruti hartanipun nafsunipun pribadi
0: nggih,
1: menika mangke tundhonipun badhe terdah. Badhe congkrah nggih, badhe bentak sirah. Mila mboten jumbuh kalian dawuhipun Gusti, pilih tiang kesamno kedah menika manunggal, dah rukun kalau ngajeng nggih, rukun.
0: Nggih, nggih.
1: No, prayogi dipun rembak wontenipun beda perkawis menika dipun
0: rembak.
1: Mboten menang menika ingkang kawan lajeng dipun asoraken mboten mekaten. Namun prayogi saya sinau semenang namun ingkang kawan menika mboten rumaos dipun asoraken. Menika namipun rembagan.
0: Menang dengan tidak membuat sakit hati orang lain gitu. Itu asoraken. Juga mboten ngasoraken itu mboten napa merendahkan orang lain ngoten nggih Bapak nggih.
1: Tetep ngurmati,
0: tetep ngurmati. Terus kersane tiang sana semiko nglenggono ngoten nggih Bapak mboten sakit hati ngoten nggih.
1: Nggih, leres.
0: Oh ngaten. Wonten tuladha sanesipun bapa?
1: Menika wonten malih ngono ya ngono ning aja ngono.
0: Ngono wah, kaya lagu nika. Ngono ya ngono ning aja ngono surasipun pripun bapa?
1: Menika pitutur luhur ingkang tasih lumampah ing Bebrayan.
0: Nggih.
1: Nedhaken wontenipun bilih kula panjenengan kedahipun longgar nggih. Mboten kaken, kedah luwes lan pantes.
0: Nggih. Mboten saklek.
1: Nggih. Namung wonten watesipun mboten kenging nerak paugeran. Terus umpami dipun longgaraken ateges mboten nerak paugeran.
0: Napa menika sami mboten bapa kali istilah Indonesia. Jangan mempersulit utawi yang sulit jangan dibuat sulit.
1: Yang mudah,
0: mudah
1: jangan dibuat sulit.
0: Jangan dibuat sulit.
1: Nggih.
0: Kalau memang mudah ya dimudahkan ngoten nggih Bapak nggih.
1: Longgar.
0: Longgar oh ngaten. Sajatosipun antara pitutur Jawi kalian napa Surasawata Indonesia menika meh sami nggih Bapak nggih.
1: Sami nggih.
0: Nggih nggih nggih. Oh makaten. Wonten sanesipun Bapak ingkang badhe dipun aturaken?
1: Iya setunggal malih menika becik ketitik ala ketara.
0: Nggih. Sing apik ya pancen apik.
1: Nggih.
0: Sing ala terpampang nyata ngoten nggih Bapak nggih. Oh, ngaten.
1: Kados ingkang kula aturaken ing ajeng bilih sedaya tumindak menika utawi pakarti menika sae menapa dene awon mesti wonten pituwasipun. Wonten tanggal jawabipun.
0: Pituwas menika napa Bapak?
1: Tanggal jawab.
0: Tanggal jawab. Nggih. Oh, ngaten.
1: Akibatipun ngaten ing basa Indonesia.
0: Oh, nggih.
1: Romale samangke jamanipun jaman Tinan Fuko utawi jaman keterbukaan
0: nggih.
1: Terus sinten ingkang tumindak kesaenan utawi kabecikan badhe dipun titik dening tiyang sanes.
0: Oh ngaten.
1: Lumantar media
0: lan sampeyan.
1: Nggih. Basa wangsulipun sinten ingkang tumindak awon?
0: Nggih.
1: Lesta.
0: Nggih.
1: Nggih badhe dipun tingali.
0: Oh ngaten.
1: Ketara ketingal dening tiyang dening bebrayan. Kamila kedah saestu ngatos atos tumindak menika wit samono jamanipun jaman keterbukaan nggih jaman tinarbuka.
0: Oh ngaten nggih. Jaman tinarbuka nggih. Kedah ngatos atos anggenipun atur pangandikan ngoten nggih Bapak. Napa malih sakmenika media sosial menika bisa menjadi bumerang.
1: Nggih.
0: Buat diri kita sendiri nggih. Tegesipun sak menika ingkang dipun ati-ati mboten namung
1: pangandikan.
0: Pangandikan namung
1: pakarti utawi tindak tanduk nggih.
0: Anggenipun nyerat uki nggih Bapak nggih.
1: Nggih.
0: Pakarti. Oh ngaten nggih Bapak. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ke segmen berikutnya nggih. Menika wonten atur saking Bapak Sardi. Bapak Sardi pilih nyanda lan klub mlebet klenengan sarung jagung Mbak Ayu LJ. Mangke kula aturaken sasampunipun pariwara ingkang kula aturaken. Dan baik sahabat pendengar, kita akan kembali setelah jeda berikut ini masih di Dudah Kawruh Jawa ingkang ngaturaken pitutur luhur Jawa warisan panuntun laku kalian Bopo Lukitosari saking Permadani Kito Magelang.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
5: Sil, main ke rumah kita yuk. Kapan? Sekarang?
6: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
6: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
6: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
6: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
6: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
6: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken pasukatan kelonengan nyamleng lumantar 103

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: dalam episode Pitutur Luhur Jawa Warisan Panuntun Lago. Saderengipun kita teruskan tentang pitutur luhur Jawa warisan panuntun lagu. Wonten ini kata sangat ingkang sampun dipunaturaken Bapak Lukito Sari nggih. Wonten napa ingkang dipun wastani Budi Pakarti nggih Bapak nggih. Ugi tulodo-tulodonipun yang kata anak sekarang itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Saderengipun kita teruskan Bapak. Ada pantun menika. Untuk penggugah semangat buat sahabat pendengar semonggo ingkang badhe nyuwun pirsa kalian Bapak Lukito Sari ingkang badhe ngaturaken apresiasi tanggapan tansah kula antu-antu melalui WA kami di nomor 0882 135 135 utawi melalui nomor telepon wonten 0293 366 899 nggih. Bapak kok sebulan ini ki wonten ingkang nyuwun pirsa e dereng pikula bika. Menika saking sinten nggih? Saking wah kok stempel Kusuma. Ngeten. Nyuwun pirsa. Wilujeng dalu Bapak.
1: Wilujeng dalu.
0: Nyuwun pirsa. Wonten tembung Tuing Uni kalian Wutahing Ludiro menika tegesipun menopo ngaturaken gunging panuwun seserepanipun saking muslimin boton kopen kita Magelang. Menopo Bapak menika setunggal boko setunggal mawon rumiyin dipun anu nggih tanggapi nggih Bapak nggih. Monggo Bapak.
1: Tegesipun tembung Tuing Uni menika kala rumiyin nggih. Tuing Uni nguni niku kala wingking yang sampun kepengker.
0: Oh nggih.
1: Ajeng wutaing ludiro menika. Wutaipun darah menika utawi rah menika. Ludiro menika darah utawi rah.
0: Dados menawi setunggal rangkaian menika?
1: Ambek menawi jumbuh kalian kawontenan sak menika mengeti proklamasi kamardikan nggih.
0: Oh, ngaten. Dados
1: inget kalian jaman nalika perjuangan nggih. Kathah para suhadak utawi pahlawan nggih ingkang jaman rumiyin ingkang mutah rahipun
0: utah
1: rahipun kangge mbelani ngrungkepi bumi pratiwi menika.
0: Oh ngaten dados Tuing Uni kala wau napa?
1: Kala rumiyin.
0: Kala rumiyin
1: nggih.
0: Kalian mutahing ludiro napa? Berhubungan
1: dengan darah.
0: Berhubungan dengan hari kemerdekaan nggih. 81 tahun. Nggih. Salajengipun saking Pak Muslimin menika.
1: Nggih.
0: Wilujeng dalu Bapak Lukito nyuwun pirsa.
1: Wilujeng dalu.
0: Menawi wonten tembung angger-angger ati usimun kariman. Aumut syahidan. Tegesipun angger-angger ati menika tegesipun menawi tegesipun menapa nggih nuwun matur nuwun.
1: Angger-angger ati.
0: Nggih.
1: Napa angger-angger menapa paugeran napa nggih?
0: Angger-angger ati. Kok usimun niku napa? Usimun kariman.
1: Basa menapa nggih menika?
0: Nggih. Mbok pilih salah ketik napa nggih?
1: Mbok pilih Ibu Saryam benjang nawi pas giaran male bab basa lan sastra.
0: Nggih.
1: Penyanyipun Ibu Saryam saking Permadani menika
0: nggih. Oh ngaten.
1: Menika dwija basa lan sastra.
0: Basa lan sastra. Nyuwun pangapunten Bapak Muslimin mbok pilih menika anggenipun ngetik kirang leres napa pripun nggih? Angger-angger ati usimun kariman aumut syahidan.
1: Oh. Kirang
0: sastra nggih. Nyuwun pangapunten saged dipun ambali male. Bapak Muslimin tansah pun kula antu-antu menika kok badhe nyun pirsa kok namung selamat malam. Nggih. Saderengipun kula ugi Bapak Lukito Sari teruskan untuk pitutur luhur Jawa warisan panuntun lagu nggih Bapak.
1: Nggih.
0: Parian monggo saketipun balet cakep gitu nggih. Melaku-melaku menyang pegen. Cakep. Tuku jadah lan wasik ketan. Pitutur luhur ojo nganti kesrimpatan dadi warisan panuntun tumindak lan panguripan mekaten nggih. Godhong jati tumibo ing kali.
1: Sae.
0: Sae. Kebak banyu milih alon.
1: Sae.
0: Pitutur luhur dadi pepadhang ngati nuntun urip tumuju kebecikan mekaten.
1: Nggih.
0: Gih Bobo, wonten segmen salajengipun menika menjaga warisan mempraktekkan nilai Bobo. Kalau kita perhatikan tantangan generasi muda niko tentu berbeda dengan zaman orang tua kita dulu nggih Bobo nggih.
1: Nggih.
0: Nah, menika menurut Bobo menika, bagaimana cara mengenalkan pitutur luhur kepada anak-anak tanpa terkesan menggurui?
1: Nggih.
0: Seperti kita ketahui lari-lari menika sak menika kritis nggih Bobo nggih.
1: Leres nggih.
0: Nggih. Pripun menika Bobo?
1: Nggih, matrapaken pitutur luhur tumrap para muda.
0: Nggih.
1: Utawi putra generasi penerus nggih. Niko ingat pisan kawiwitan saking diri pribadi rumiyin.
0: Oke.
1: Dados awakipun piyambak.
0: Saged dados tulodo ngoten Bapak.
1: Saged dados tulodo.
0: Oke.
1: Mila asring gegulang babagan ilmu babagan pitutur luhur.
0: Oh ngeten.
1: Ilmu karohanian kalau wau.
0: Nggih, pantes. Kalau wau sampun diaturaken Bapak nggih.
1: Nggih, pantes guru ngaji tuwin sampe dretipun. Murid saged dados tulodo ingkang sae tumrap para generasi mudo.
0: Oh, ngaten, nggih.
1: Jeng, salajengipun semrambah dateng keluarga.
0: Nggih.
1: Garwa, putra menika nggih dipun tuturi murih saged nginaken budi pakati ingkang utami.
0: Oh, ngaten.
1: Lha wonten ingkang kirang trep kalian paugeran, nggih, kedah tanggap utawi menapa? Peduli ngaten nggih.
0: Kedah
1: dipun leresaken.
0: Ngaten nggih, Bapak nggih. Lajeng Bapak, kados pundi caranipun supados pitutur Jawa menika tetap lestari ing tengahing majengipun teknologi lan globalisasi. Sakmenika teknologi maju nggih, media sosial banyak ya. Apa nggih? Kados tulodonipun pitutur menika ingkang vulgar ngaten nggih, wonten ingkang sae. Lah pripun Bapak menika?
1: Nggih. Kados giaran ing wekdal dalu menika menika mujudaken pambudidaya murih pitutur menika saged lestari.
0: Oh nggih.
1: Kula kula Nayogyani bilih Magelang FM menika salajengipun ngawontenaken adicara ingkang makaten menika.
0: Amin insyaallah Bapak.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Pitutur menika kebak sanget kathah sanget.
0: Nggih.
1: Umpaminipun ingkang dados tilaranipun Sri Mangkubuwono nggih, Mangkubuwono ingkang kaping sekawan ing Surakarta diningrat.
0: Nggih.
1: Nika nilari tetilaran serat ulang reh nggih. Lah ulang menika tegesipun pitutur nggih.
0: Nggih.
1: Reh menika bab kaprabit kepribadian.
0: Oh ngaten.
1: Tingkah laku. Nika prayogi sanget umpami dipun wontenaken giaran waosan ulang reh.
0: Ulang reh.
1: Nggih. Wah.
0: Ulang reh nika tegesipun pripun Bapak?
1: Nggih menika sekar mocopat nggih.
0: Sekar mocopat.
1: Nggih.
0: Wah. Ah niku kedah Bapak menika ingkang atur tulodo. Lah, kenging menapa pitutur Jawa menika dipun sebataken warisan minangka warisan panuntun laku Bapak?
1: Nggih. Anaminipun kemen pitutur nggih, pitutur lak tuntunan gitu.
0: Nggih.
1: Murih menapa? Murih pakarti utawi laku menapa sae. Terus kalau we ngajeng kula matur budi pakartino sambet taketipun bab budi menika dipun tuturi
0: oleh
1: pakartenipun saged sae.
0: Oh ngaten. Lah, Bapak, tantangan sak menika Bapak? Pripun anggenipun ngadepi generasi 6 supados tansah nguri-uri pitutur Jawa menika Bapak?
1: Ing ngajeng sampun kula aturaken sepisan saking diri pribadi sageto dados patuladan nggih
0: generasi
1: muda kaping kalih dateng keluarga kaping tiga dateng bebrayan klebet dateng generasi muda menika.
0: Oh ngaten.
1: Terus menawi wonten ingkang kirang trep kalian paugeran paugeran bebrayan utawi paugeran negari napa malih paugeran agami nggih
0: okay.
1: Kedah peduli kedah menapa tanggap dipun leresaken.
0: Menawi istilah lari nem-neman sekarang menikah menawi dipari ngepo nasihat ojo jargoni ngoten nggih Bapak nggih. Wah nek sak menika nek cah nem sak niku kan ngoten Bapak. Alah mung jargoni ajar ra iso nglakoni ngaten nggih.
1: Oh saking diri pribadi rumiyin pramila
0: saged
1: dados patuladan ingkang sae.
0: Bapak, kados pundi peran tiyang sepuh lan para pendidik anggenipun maringi tulodo pitutur luhur dateng generasi 6 menika kados kala wau jumbo ingkang sampun Bapak aturaken nggih. Lajeng menapa bedanipun tiang ingkang ngugemi pitutur luhur kalian ingkang boten ngugemi wonten ing bebrayan bopo?
1: Ya pitutur luhur mereka minangka paugeran utawi paugeman ya.
0: Nggih.
1: Nami dipun menapa dipun agem mereka mestinipun tumindakipun badhe sae.
0: Nggih.
1: Pramila nggih prayogi menawi dwija utawi guru tiang sepuh menika nggih ngagem pitutur luhur mereka.
0: Nggih, nggih.
1: Murih saged damel tulodo datang para putra kan anginipun badhe maringi pitutur datang para putra menika saged leres
0: nggih nggih
1: mboten jarkoni kala wau.
0: Ha nggih leres nggih Bapa nggih. Tiwas nyuwun sewu anginipun ngaturi pitutur nika mumpluk diri pribadi bukan menjadikan teladan yang baik ngoten nggih Bapa nggih.
1: Leres.
0: Bapa, kula kok nggih penasaran kalian suraos pitutur Suradiro Jaya Diningrat lebur dene pangestuti. Tumrap tiang gesang menika utawi tiang gesang bebrayan menika napa apa?
1: Suro menika wani nggih.
0: Nggih.
1: Diro Suradiro
0: Jaya Diningrat
1: senadyan menapa tumindak angkara utawi nista menika ageng sanget.
0: Nggih.
1: Namun saged dipun ndeh dipun leburaken dipun lebur dening tumindak ingkang sae. Dados pakarti ingkang awon ya dipun dipun deh tapi dipun lebur
0: nggih
1: tumindak ingkang sae. Tapi kajengipun ngaten menika.
0: Oh mekaten. Nggih. Bapak, kados pundi pitutur luhur menika saged dados dasar pembentukan karakter para generasi muda Bapak. Nggih.
1: Kados ingkang kula aturaken ngajeng bilih manungsa gesang lan saras menika mbetahaken kala wau pitutur jemna kebetahan rohani lan kebetahan jasmani.
0: Nggih.
1: Kebetahan rohani antasipun nggih pitutur menika. Murih anginipun makarti utawi tumindak menika sae. Utawi mboten nalingsir saking paugeran. Pramila kedah dipun udi dipun padosi kados pundi pitutur menika utawi perilaku menika sepatu tetap sae. Nggih menika rohaninipun dipun dituturi. Dipun kegulang menika.
0: Kalau cara Indonesia batinnya disentuh dulu. Ngoten disentuh dulu biar napa nggih Bapak terkoneksi akhirnya manut ngoten nggih Bapak nggih.
1: Lairno gambaranipun batos.
0: Nggih. Oh, nggih nggih nggih nggih. Bapak, menawi Bapak menika dipun suwini napa milih setunggal pitutur luhur Jawa minangka pedoman gesang. Menika saged dados napa nggih inspirasi buat kita semua. Pitutur menapa ingkang badhe dipun pilih Bapa?
1: Nggih.
0: Menapa sebabipun kok pitutur menika dipun pilih Bapa? Kagem napa nggih? Napa? Untuk memberi teladan buat sahabat pendengar ngoten Bapa. Nggih.
1: Pitutur luhur ingkang jumbuh kalian kawan tenan nggih.
0: Terus
1: rumiyin Indonesia utawi Nuswantara kondang kagungan budi pakarti ingkang utami
0: ingkang
1: sae. Namun kabeto saking kawontenan kemajengan jaman napa malih jaman globalisasi nggih,
0: ilmu
1: pengetahuan lan teknologi jaman medsos menika budi pakarti menika luntur nggih.
0: Oh ngaten.
1: Luntur segedhik mbaka segedhik luntur.
0: Satemah
1: kathah kedadosan utawi kawontenan ingkang boten damel remenipun manah. Umpamanipun wonten medsos nggih.
0: Nggih.
1: Menika kathah dredah nggih. Benten pemanggih ngantos menapa njeng ngasoraken tiyang sanes
0: menika. Nggih.
1: Lajeng nilar saking tata krama duwit sak pitunipun. Minggahipun dhateng kawontenan napa nggih? Sosial nggih.
0: Nggih.
1: Menika kathah tumindak nesto, korupsi, narkoba, gesang merdeka utawi gesang bebas tak sampun dipun menika amargi saking pangaribawa pangaribawa budaya manca ingkang kirang trep kalian kapribaden bangsa Indonesia.
0: Dados ngaten nggih Bapak, karena era media sosial ini banyak orang mengumbar aib diri sendiri dan mengumbar aib orang lain nggih. Tanpa disadari mereka tidak memperhatikan adab dan budi pekerti ngaten nggih Bapak nggih.
1: Kamila saya menika kalau wau ayo ngendi kok pitutur menapa ingkang trep kalian kawontenan menika.
0: Nggih.
1: Amene wonten tilaranipun tiyang rumiyin nggih para sesepuh nggih. Kula inget menika saking tiyang sepuh kula.
0: Nggih.
1: Wonten pitutur ngaten. Paribasan iki kan utawi bebasan nggih. Lamun besok ana lindu gedhe.
0: Lamun besok ana lindu gedhe nggih.
1: Senajan sedina kaping 7.
0: Nggih.
1: Aja lali tansah gondelan waton lan nyokotno bumi.
0: Tegesipun menapa apa?
1: Lindu gedhe sedina kaping 7 menika kados kula ingkang kula aturaken, gegambaran kawontenan ingkang mboten ngremenaken dhateng panjenengan kula.
0: Tetap kita berpegangan pada Allah Sang Pencipta.
1: Waton menika anu paugeran.
0: Paugeran.
1: Waton. Dados rumiyin piantun kina menika mboten kagungan padaringan utawi dipan ye.
0: Nah
1: isare lak wonten amben naminipun. Amben saking bambu. Pring dipun slemeki galar kalian kloso. Lah cagakipun to ganjelipun selo. Selo lak naminipun watu.
0: Watu nggih.
1: Kangge landesan nika watu utawi waton. Mila kedah lelandesan wewaton menika paugeran. Sampun nilar paugeran. Saya paugeranipun bebrayan, adat istiadat, paugeran negari, langkung-langkung paugeraning agami.
0: Nah,
1: sampun ngantun dipun tilar.
0: Nggih.
1: Lajeng nyokot bumi menika tegesipun ngrungkepi bumi pratiwi menika.
0: Oh, ngaten. Napa sebabipun kok bapa milih pitutur nih kok bapa?
1: Ingkang jumbuh kalian kawontenan nggih.
0: Ingkang jumbuh kalian kawontenan ewen dene sekarang menika sudah banyak yang keluar dari ajaranipun Gusti ingkang akarya jagat mekaten nggih.
1: Saya menika lak mengerti proklamasi kamardikan nggih. Ingkang jiwa patriot bangsa menika kados saya dangu saya luntur nanti.
0: Jumbuh menawa jumbuh kalian menawa ingkang sampun bapak aturaken nggih. Bapak menika pikantuk salam taklim. Dumateng Bapak Lukito Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bapak Satrio Pringgondani.
1: Oh nggih.
0: Tepang Bapak?
1: Depkes.
0: Oh Depkes. Oh nggih.
1: Lobi nomor gangsal-gangsal.
0: Weh, menika tepang. Menika saking malih yang di Boyono wonten Muntilan. Sugeng dalu Bapak Lukito Sari.
1: Sugeng dalu.
0: Nyuwun dipun medhar utawi jlentrehipun menika. Ingkang sepindah, ingkang sepindah napa ingkang kaping setunggal Bapak? Ingkang
1: leres.
0: Ingkang sepisan, aja gumampang, lajeng aja gampangake, aja gawe gampang, aja gampangake menika kados pundi jlentrehipun.
1: Nggih. Aja gumampang.
0: Aja gumampang.
1: Aja gampangake.
0: Aja gawe gampang.
1: Aja gawe gampang.
0: Aja gampangake.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Terus ngadepi perkawis menika kedah estu-estu permati nggih. Saestu anggenipun triti ngati-ati sampun ngantos gumampang.
0: Oh, ngaten.
1: Utawi nganggep enteng perkawis menika sampun ngantos.
0: Terus tegesipun niko benten-benten mengikuti kalimat yang ada di depannya ngoten. Bentenipun aja gumampang kalian aja gampangake pripun bapa?
1: Ane gampangaken nggih. Anu, rumaos piyambakipun saged ngoten ya. Ampun ngantos ngoten niko. Terus rumaos.
0: Rumangsa bisa ngoten bapa?
1: Saged to bisa rumangsa.
0: Ngaten. Lajeng menawi aja gampang aja gampangake.
1: Aja gampang.
0: Mboten. Aja gawe gampang, aja gampangake.
1: Oh nggih. Nggih, nek gawe gampang niku nggih nyepelekaken nggih.
0: Serausé sami kalian aja gampangake, aja gumampang kalian aja gampangake.
1: Aja gumampang menika ngatos-atos, didi ngati-ati, ngadepi perkawis.
0: Nggih.
1: Lajeng aja gampangake menika rumaos piyambakipun pinter.
0: Oh ngaten.
1: Wawi utawi saged niku sampun ngantos. Gampangake naminipun.
0: Aja gawe gampang. Jadi rumangsa nggih, Bapak.
1: Nggih.
0: Menawi sami mboten rumangsa kalih rumangsa bisa ngoten nika.
1: Nggih.
0: Meh sami.
1: Nggih. Gawe gampang nek rumangsa bisa.
0: Oh, ngaten. Oh, nggih.
1: Nggo soleh, koso wangsulipun ketahipun bisa rumangsa ngaten nika.
0: Bisa rumangsa ngaten. Oh, nggih. Bapa menapa ingkang dipunaturaken bapa babakan pitutur luhur Jawa warisan panuntun laku menika sampun mlebet episode kelima dalam Duda Kawruh Jawa nggih bapa nggih.
1: Nggih. Terus kula wau kirang nggih. Tetes ngrumpekepi bumi Pratiwi niku bebasan sedumuk batuk senyari bumi. Bumi Pertiwi ta negari kedah dipun rungkepi ngantos pecahing jojo tumetesing darah kang wekasan. Menika nanem utawi ngetrapaken jiwa patriotipun dateng para muda.
0: Jumbuh kalian mengeti dinten ngamardikan bapa. Oh nggih. Wonten ingkang dipun badhe dipun aturaken bapa berhubungan dengan saat ini bulan Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bapa.
1: Nggih.
0: Di mana tagline kita Indonesia berdaulat, adil dan makmur bapa. Napa bapa?
1: Terus kemerdekaan menika mboten saking bangsa sanes. Namun awet saking ridhanipun Gusti Yang Maha Agung. Soho awet saking pambudidaya perjuanganipun para swadak, para pahlawan zaman rumiyin. Ingkang kanthi toh pati ngurbanaken jiwa raganipun. Menika kagem kamardikan. Lah mila monggo wonten ing wekdal ingkang sae menika. Tetep jiwa patriot niku dipun jagi. Namun ngantos luntur awet wontenipun pangaribawa budaya manca kala wau.
0: Menika kok sampun mepet bapa sampun telas babakan pitutur lurjo warisan panonton lako. Ingkang pungkasan. Wonten pesan-pesan ingkang badhe dipunaturaken bapa Lukito Sari babakan pitutur lurjo warisan panonton lako kagem sahabat pendengar. Wonten bapa semoga menika minangka pungkasanipun.
1: Saderengipun matur nuwun dhateng Magelang FM ingkang sampun kestu ngawontenaken adicara menika. Kapinggalipun dhateng pamirsa, sahabat pendengar menika saged monggo adicara ingkang sae menika dipun tanggapi kanthi saestu. Awit menika wigatos sanget kagem pitutur luhur tumrap diri pribadi, keluarga lan bebrayan.
0: Amin. Nggih, matur nuwun Bapak Lukito Sari ingkang sampun meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, memberikan pitutur luhur Jawa. Nggih. Menika minangka warisan panuntun laku. Amin. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Dan sahabat pendengar juga kadang sutresno wonten pundi papan. Malam ini kita belajar tentang pitutur Jawa. Bukan sekedar rangkaian kata-kata indah. Di balik setiap ungkapan tersimpan nilai kehidupan yang mengajarkan kita ini untuk menjaga tutur kata, menghormati sesama, rendah hati, serta hidup rukun dalam masyarakat. Nggih, warisan budaya tidak selalu hadir dalam bentuk benda ataupun bangunan. Kadang hidup dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang terus diucapkan orang tua kepada anak, dari guru kepada murid, dan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sepindah malih, matur nuwun ingkang kathah dumateng Bapak Lukito Sari saking Permadani Kota Magelang atas wawasan yang telah dibagikan pada malam hari ini. Kok pas keleresan menika tanggal 1 Agustus nggih Bapa. 1 Agustus warso kalih 2016 Agustus menika kathah momen masyarakat Indonesia khususipun masyarakat kita Magelang dalam rangka memperingati 81 Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mugi dados berkah katur sahabat pendengar semuanya nggih Bapa nggih. Nggih. Sepindah malih matur nuwun Bapa. Salam sehat katur Bapa Lukito Sari. Salam taklim katur Bapa Lukito Sari saking sahabat pendengar semuanya.
1: Nggih wonten ingkang kirang karenan nyuwun diagung ing pangaksami.
0: Nggih. Sepindah malih matur nuwun Bapa. Sugeng dalu. Terima kasih sahabat pendengar. Saya Ayu L juga Bapa Lukito Sari undur diri dari Duda Kawruh Jawa. Kali ini yang menghadirkan pitutur luhur Jawa warisan panuntun lagu. Matur nuwun. Sugeng dalu. Sugeng menapa kemawon, salam budaya, lestari budayaku. Nuwun.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Tompo. Sembah pangabektimu kang kunjuk marang aku Jalaketu. Neninggi sinuwun pangestuku tampanono.
1: Kulo tampi mugi dadosno jimat gesang kulo Sang Prabu.
0: Kowe ndak dawuh supaya lungguh kang prayogo, aku bakal dangu marang garwa.
1: Sendika ngestokaken dawuh Sang Prabu Bisma Prabang.
0: Diajeng Puranti.
2: Injih kula Kang Mas Prabu.
0: Podho becik marakmu ana ing pendopo kraton Wurawari.
2: Injih berkah pangestu dalem Koko Prabu. Suwan kula lan marak kula tansah kalih sami kula.
0: Ya ya ya.
2: Bekti kula kunjuk Koko Prabu.
0: Tak tompo. Astawaku kebat marang sliramu Kiajeng Puranti.
2: Sanget anggen kula mundi.
0: Diprayogake nggonmu lungguh.
2: Pangestakaken dawuh.
0: Aku bakal mbacutake nggonku. Pangandikan layan Temenggung Jalaketu mengko yen pancen ana perkara kang ana gepok sing goling karo praja ing Purawari. Sliramu ndak aturi supaya melu urun-urun rembug Kiajeng Tiah Puranti.
2: Injih mangestakaken dawuh Kang Mas Prabu.
0: Temenggung Jalaketu
1: nun paring dawuh Sang Prabu.
0: Naliko Kang Mas Prabu Paksakindra kang dibiyantu dening Kijangkung ngerebut panguso ana ing negara Medang saktemah Prabu Darmawangsa tumekaning gugur ing payutan. Kang Mas Paksakindra nguasani praja ing Medang. Kuwi nalika semono nderekki ngerso dalem Kang Mas Prabu Paksakindra lenggah dampar gading ana ing praja Medang. Aku minangka kadang anumi Kang Mas Prabu Paksakindra dipasrai supaya ngemudeni praja ing Wurawari. Reneng dino iki tanpa ndak ditimbali kowe suwan ana ing praja Wurawari, aku kepengin mundut keterangan kepiyekah ananing praja ing Medang sakwise diasto dening Kang Mas Prabu Paksakindra Jalaketu.
1: Iyi keparenga abdi dalem kula Jalaketu munjuk wonten ngerso sampeyan dalem Sang Prabu.
0: Ya
1: namung sewu lepat nyuwun lumunturing sih pangapunten dalem.
0: Ora dadi ngopo aturna kang cetha murid damang nggonku nampa Jalaketu.
1: Ingkang badhe kula kunjukaken wonten ngerso dalem perkawis ingkang saktemenipun mboten dipun ajeng-ajeng.
0: Pokok sajak groyok nggonmu munjuk neng resaku. Ana perkara kang wigati apa Jalaketu?
1: Ndadosno wuningu. Pilih Sang Prabu Paksakindra. Pedal sak menika gugur wonten ing payudan tetandingan kalian Erlangga Sang Prabu.
0: Balen ana sepisan meneh kepiye?
1: Inggih. Sang Prabu Paksakindra tetandingan kalian Erlangga gugur wonten ing payudan Sang Prabu.
0: Kang Mas Prabu Paksakindra gugur
1: noninggih
0: ing payudan
1: leres Sang Prabu.
2: Wonten kedadosan kados ngaten Kang Mas Prabu.
1: Senajan sekateng prajurit penderek dalem Sang Prabu Paksakindra ugi sampun mudidaya sabiyantu namung Erlangga tetelo sekti mandraguna Sang Prabu.
0: Dyah Puranti.
2: Inggih paring dawuh Kang Mas Prabu.
0: Lan kuwe Jalaket.
1: Iki kula.
0: Sapandurat ora bisa kumecap. Pindho sinambar mbledhek ing mangsa ketiga. Bareng aku mireng. Menawa kadangku sepuh. Kang
1: Mas Prabu Paksakendra gugur. Dening Erlangga. Naliko semono ra ana Ki Jangkung Jalakedu.
3: Pinggi.
1: Kang mestine Ki Jangkung dadi kuwataning Wurawari. Sabiyantu marang Kang Mas Prabu Paksakendra. Ning kok pepuntone Kang Mas Prabu Paksakendra gugur. Ki Jangkung kepiye Jalakedu?
3: Hing perkawis tetandingan kaliyan Erlangga. Sang Prabu Paksakendra kepingin nyelirani piyambak. Kepingin tetandingan piyambak Sang Prabu. Dados mboten wonten ingkang dipun keparengaken sabiyantu.
1: Terus
3: ajih menika
1: sabak dane Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono, apa Ki Jangkung terus ngamuk punggung gawe rusak, gawe dledak ning Praja Medang?
3: Inji Sang Prabu. Namung tetelo Ki Jangkung mboten saged ngunduraken Erlangga.
1: Terus saiki Jangkung menyang endi? Kok ora caos pelapuran marang aku? Menuh kadangku sepuh Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono.
3: Engga sak menika kula dereng pinanggih kalian Ki Jangkung Sang Prabu. Jalaran peperangan rame sangat. Peperangan mboten saged dipun tandingi karono prajurit rucah. Saengga sami ajrih mboten wani nyaket dateng peperangan menika Sang Prabu.
1: Nalika kowe budal menyang Wurawari, kahanan ning Medang isih tuwuh peperangan apa wis sirep?
3: Tasih wonten peperangan Sang Prabu.
1: Isih ana peperangan.
3: Inggih.
1: Yen ngono nalika kowe budal saka Medang menyang Wurawari, Ki Jangkung isih ana ing Praja Medang.
3: Leres, inggih.
2: Inggih. Nyuwun pangapunten.
1: Piye diajeng Dyah Puranti? Kadangku sepuh kang banget ndak tresnani. Kang jembarake panguasane tekan Praja Medang. Tetero gugur ing rananggono.
2: Kepareng matur Kang Mas Prabu.
1: Piye kurang?
2: Mboten maiben menawi penggalih dalem. Pindha sinendhal. Jalaran inggih Sang Prabu Paksakendra menika kadang sepuh adal. Menawi saking pamawas kulo Kang Mas Prabu, kulo gadah atur prayoginipun Kang Mas Prabu wekdal menika ugi prayogi ngetapaken prajurit Wurawari tumuju wontening Kraton Medang. Menapa malih Kraton Medang miturut aturipun Jalaketu menika tasih tuwuh peperangan.
1: Ya Puranti.
2: Iji.
1: Kabeh iki kudu nganggo dipetung. Upomo Kang Magut yudo ning rananggono nalika semono kuwi dudu Kang Mas Prabu Paksakendra. Nah ingkang Magut yudo kuwi Ki Jangkung. Ora bakal kelakon Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono. Ning bareng kang maju kuwi Kang Mas Prabu Paksakendra. Kang Mas Prabu Paksakendra gugur ing rananggono. Aku darbe petung Purati. Disuguh nalika semono pancen Ki Jangkung miris ngadepi Erlangga. Mulane yen perkara iki aku tumuli ngraket prajurit sumusul menyang Praja Pedang, tak kira ora wurungmu bakal akeh banten kang dumadi prajurit saka ing Wurawari. Awit prajurit ing Wurawari kang ditinggal sawetara durung ngerti kaya ngopo kahanan ing payudan. Mongko prajurit ing Medang kabeh mesti wis siaga gegaman.
2: Ning menawi paduka mboten nglarapaken prajurit wonten ing Kraton Medang, menapa menika mboten ateges paduka mboten getuni dhateng inggih gugur-guguripun kadang sepuh dalem. Mboten tegas panjenengan menika mboten bela pejah Sang Prabu.
0: Yen le getun perkara sedane Kang Mas Prabu Paksa Kendra, aku getun. Ning sing jeneng peperangan yang tanpa petung, pungkasane mesti bakal getun tembe murine. Grusak-grusuk iki bakal suruh urangke.
2: Lajeng kersa dalem.
0: Aku go bakal nyawisake perjurit kanggo toto-toto siaga ngadepi perjurit saka Medang. Ning semono Kang Wigati, rening nalika semono Kang Mas Prabu Paksa Kendra ngerebut Praja Medang kuwi mergo kekuatane dumunung marang Kijangkung sing luwih wigati. Senadyan Kang Mas Prabu Paksa Kendra harus tumekaning sedo, aku kepingin butuh ketemu karo Kijang. Jalaket kulo aja wedi kangelan, kowe ndak dawuh supaya ngupati Kijangkung nganti ketemu.
3: Sendika ngestakaken dawuh Sang Prabu.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: jangan mari tenan iki aku wis ora apa jenenge wis ora kemeng wis ora ayo jeneng mari iki ya iki dikapak-kapake mari aku matur nuwun karo kowe anu jenengmu anu Baya Putih karo kowe ya Teh kowe iso ngelantari aku ditambani karo kakang Munjur bisa waras kaya wingi-wingi seneng
1: nyuwun pangapunten kula menika menawi mirengaken ngendikanipun
0: Regiyono Patih
1: Regiyono Patih ingkang minulya nggih
0: ah minulya aku minulya panjen
1: ketingalipun menika kaya nyerekke nyerekke
0: kok nyerekke piye
1: lho kok kaya le kepenak banget loro digolekke tombo diupakara digulawenta saiki wis mari kok panjenengan ki le ngendika kok kaya le kepenak banget kaya nyepelekke aku wis mari nek kaya ngene iki wis mari tenan jenengmu siapa Baya Putih matur nuwun ya Teh menika dos pundi mesinipun kula ngajeni lho karo panjenengan ki
0: kaya kudu ngajeni
1: menika kaya ngono ki gregetke iya ta atasipun panjenengan ki pepateh ngendikane aku ki patih sing kajen keringan ning nek ngendikane kaya ngono ki ya ngendi ana sing gelem ngajeni iya ta mongko kadangku sepuh ki mah dikeki apa-apa kula ya mah diwenehi apa-apa ning le ngendika ki sak klimah rong klimah sing nyenengke
0: oh ya ngono
1: nyenengke
0: ngono ya Baya Putih aku saiki nedha nrimo marang kowe dene kowe wis bisa nglantari aku nganti saiki aku wis bisa mari gerakku ngono kuwi lha mong kudu ngono kuwi
1: ah badhe ngendika menapa monggo
0: ya setar omong ahem kan ngono ngomong biaya-biaya keliru aku ini ya ngewoh kok karo ingkang minul ya Patih kok tadi tanggap nyerik kira ya orang ya Patih
1: aku bawa ini meninggal ya menikah sak sampun pun
0: jari sing nukok ke kowe
1: boten keluaran di duit kok nukok ke
0: ayo rondo ora Patih anyar nyur karumu piye ki anu Nyai Baya Putih sakwise aku mari kok dadi aku nek arep bali ora oleh ki kowe duwe perlu apa
1: lho lah panjenengan kagungan janji apa karo aku kok nyur terus kepenak banget arep bali baru wis ditambani mari kok nyur kepenak banget wis cukup butuhe nyur arep bali
0: ya kaya ngene iki abot-abote dadi wong bagus ki kaya ngene iki
1: ya ora pati
0: ora pati ra saiki beda tuwa ambien dek nom aku umur 20 tahun kowe weruh aku ngono seminggu ra dian mangan tak andan wis mbiyen ki ngadeg kemrecek ndodok kemroyok kabeh do kepencet aku nganti kewan lah aku mikir sing di sing tak nggo ngono lho aku saiki tuwa ngene wis sih dipencuti karo Nyai Baya Putih ra jeneng ayo wong ketrima aku ya donge abot aku apate nyur ming duwe bojo
1: weh
0: kowe
1: ngemengke to panjenengan ki ngendika ngemengke karo aku
0: ya urang kok dalem ki apese ya putri-putri sing ayu-ayu nyur
1: lho pake rumiyen to panjenengan gerah kaya ngono ki nek ra aku sing nglantarke golek tombo panjenengan tetep lara lho kok nyur ngemengke
0: ya wes aku nek ra ngelingi kuwi jane kepeksa iki aku nek ndek bojoku iki kepeksane gandeng ya kowe nambani kakangmu sing nambani mergo saka kowe ayo ya wis tak tampa wis tak tampa aku ya gelem weh dadi bojomu ya ora apa-apa lah
1: lho ning sampean kepeksa lho kok ya le ya iki kaya kepeksa
0: ya wis ora kepeksa wis gelem aku wis
1: aku ki nek ra panjenengan wis janji saguh aku ya jane ya wegah
0: ya karang wong bagus ki ya wis kudu ya wis ora apa-apa wis saguh aku bareng aku roh kowe tak tamat-tamat ki beliau ayu jek kowe iki. Ya atiku ya suwe-suwe ngene iki njur tumiyung gedudut suwe-suwe nyemlasing kepencut aku ki. Mong kaya nek ngladeni wah olah-olahmu enak. Dan enak. Wis kowe olah-olah apa-apa kaya wedang kaya kowe nek ngladeni aku wah segere wis. Duh. Saiki nek aku dadi Wurangka dalem sesuk kowe nyai Wurangka dalem ngladeni aku wis ora kecewa. Nah. Iki apike njur terus piye?
1: Piye? Heh. Lho kok panjenengan kok malah mundut presakan kula?
0: Kene-kene kowe nyerak aku.
1: Ngono lho. Ya sampean kula wonten mriki to.
0: Ya ora wong garwa kok
1: dadi. Kira-kira caket menapa to wong wis nang kene kok.
0: Aku ya kepengin ngrangkul ngono lho.
1: Alah, ora usah dirangkul
0: bae.
1: Aku isin lho nek dirangkul.
0: Apa-apa ora ana wong kakang ora turu to
1: saiki. Nek ngrangkul kok tangane kasape ra jamak to iki. Bar ngopo panjenengan kuwi kok kaya mengkene iki ora apa-apa kok tangane kasape ra jamak.
0: Kowe kira ora ngerti dongengku to kowe iki. Mau ora tak kandhake to. Aku keplorot, Mbak, turu to saiki.
1: Nek ngrangkul kok tangane kasape ra jamak to iki. Bar ngopo panjenengan kuwi kok kaya mengkene iki ora apa-apa kok tangane kasape ra jamak.
0: Kowe kira ora ngerti dongengku to kowe iki.

0: Kata Global sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Kap semanten Sutrisno Budoyo atur kiaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram ngayujakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk bersekutu denganmu melalui siaran Cahaya Iman pagi hari ini. Terima kasih karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan membuka firman-Mu. Kami menyadari bahwa firman-Mu bukan sekedar rangkaian kata-kata, tetapi firman yang hidup, yang sanggup mengubah hati, menguatkan iman, menegur kami ketika kami salah, dan menuntun kami berjalan di jalan-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap sahabat pendengar. Bukalah pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan bukalah hati kami agar kami mau taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Kita akan membuka Alkitab dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan ini, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Nyata Kebesaran-Mu yang dibawakan oleh LOJ Worship. Selamat mendengarkan.

sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah kuasa yang membungkam kegelapan. Setiap manusia hidup di bawah suatu kuasa. Ada orang yang dikuasai oleh uang sehingga seluruh hidupnya hanya diarahkan untuk mengejar kekayaan. Ada juga yang dikuasai oleh ketakutan sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan rasa cemas. Ada pula yang dikuasai oleh ambisi, dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh hawa nafsu atau pengakuan manusia. Di balik semua itu, Alkitab menyatakan bahwa dunia ini sedang berada dalam pergumulan antara kerajaan Allah dan kuasa kegelapan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hidup manusia tidak lagi berada di bawah pemerintahan Allah secara sempurna, melainkan berada di bawah kuasa dosa yang merusak seluruh keberadaan manusia. Inilah sebabnya mengapa Yesus datang ke dunia. Ia bukan sekedar datang untuk memberikan ajaran moral atau memperbaiki kehidupan sosial manusia. Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis, memulihkan manusia kepada Allah, dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang telah rusak oleh dosa. Setiap kali Yesus mengajar, menyembuhkan, mengusir setan, atau mengampuni dosa, semua itu merupakan tanda bahwa pemerintahan Allah sedang dinyatakan melalui dirinya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-37 adalah salah satu bagian yang sangat penting karena memperlihatkan bahwa kuasa Yesus tidak hanya terlihat dalam perkataannya saja, tetapi juga dinyatakan atas seluruh kuasa kegelapan. Lukas ingin membawa pembacanya

kepada satu kesimpulan yang tidak dapat disangkal, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki otoritas mutlak. Tidak ada kuasa yang dapat berdiri sejajar dengannya. Bahkan roh-roh jahat pun gemetar di hadapannya. Injil Lukas ditulis untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang percaya bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Sebelum bagian ini, Yesus baru saja dicobai oleh iblis di padang gurun. Selama 40 hari, iblis berusaha menjatuhkannya, tetapi Yesus menang dengan menaati firman Allah. Kemenangan itu bukan sekedar kemenangan pribadi, melainkan deklarasi bahwa iblis telah bertemu dengan pribadi yang tidak dapat ia kalahkan. Sesudah itu, Yesus kembali ke Galilea dan mulai mengajar. Ketika berada di Nazaret, kampung halamannya sendiri, ia ditolak oleh orang-orang yang mengenalnya sejak kecil. Penolakan itu tidak menghentikan pelayanan Yesus. Yesus kemudian pergi ke Kapernaum, sebuah kota yang kelak menjadi pusat pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Pada hari Sabat, ia masuk ke sinagoge untuk mengajar. Di tempat yang seharusnya menjadi pusat penyembahan kepada Allah, justru terdapat seorang yang dikuasai oleh roh jahat. Hal ini mengingatkan kita bahwa aktivitas keagamaan tidak selalu identik dengan kehidupan yang telah diperbaharui oleh Allah. Seseorang dapat berada di tempat ibadah, mengenal tradisi agama, bahkan mengetahui banyak hal tentang Allah, tetapi belum sungguh-sungguh berada di bawah pemerintahan Kristus. Disinilah Lukas memperlihatkan benturan antara dua kerajaan, kerajaan Allah yang hadir melalui Yesus dan kuasa kegelapan yang selama ini memperbudak manusia. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam Lukas pasal 4. Yang pertama, kuasa Kristus dinyatakan melalui firman yang berotoritas. Lukas mencatat bahwa ketika Yesus mengajar di sinagoge, orang banyak menjadi takjub karena perkataan Yesus penuh kuasa. Menariknya, kekaguman mereka bukan muncul setelah melihat mujizat, melainkan sejak mereka mendengar Yesus berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Yesus pertama-tama terlihat melalui firman yang ia sampaikan. Pada masa itu, para ahli Taurat biasanya mengajar dengan mengutip para pendapat para rabi terdahulu. Ya, para ahli Taurat mereka berkata menurut Rabi Hillel atau menurut Rabi Syamai. Dengan kata lain, kewibawaan mereka bergantung pada otoritas orang lain. Sebaliknya, Yesus tidak membutuhkan sandaran seperti itu. Ketika Yesus berbicara, ia berbicara sebagai pribadi yang memiliki otoritas mutlak. Firman yang keluar dari mulutnya bukan sekedar penafsiran manusia, melainkan firman Allah sendiri. Inilah yang membedakan Yesus dengan semua guru lainnya. Ia bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi ia adalah kebenaran itu sendiri. Ia bukan hanya menunjukkan jalan kepada Allah, tetapi dialah jalan itu. Karena itu, setiap perkataan Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan iman, memiliki kuasa untuk menegur dosa. Perkataan Yesus memiliki kuasa untuk menghibur orang yang hancur dan mengubah kehidupan manusia. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, serta sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Firman Tuhan bukan hanya memberi informasi, tetapi melakukan transformasi. Firman bukan sekedar memenuhi kepala kita dengan pengetahuan, tetapi mengubahkan hati kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Kita melihat kuasa firman ini dalam kehidupan Raja Yosia. Ya, dalam Alkitab, selama bertahun-tahun bangsa Yehuda hidup dalam penyembahan berhala. Bait Allah diabaikan dan hukum Tuhan dilupakan. Namun
Ketika kitab Taurat ditemukan dan dibacakan di hadapan Raja Yosia, hatinya hancur, ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda pertobatan. Dari satu pembacaan firman Tuhan, lahirlah pembaharuan rohani yang mempengaruhi seluruh bangsa. Berhala-berhala dihancurkan, penyembahan dipulihkan, dan umat kembali kepada Allah. Yang mengubah keadaan bangsa itu bukan strategi politik, bukan kekuatan militer, melainkan firman Allah yang bekerja di dalam hati manusia. 2 Raja-Raja pasal 22 sampai pasal 23. Nah, contoh lainnya kita bisa lihat adalah peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Setelah Petrus memberitakan firman tentang Kristus yang disalibkan dan bangkit, orang banyak terharu hatinya dan bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Pada hari itu sekitar 3.000 orang bertobat. Petrus bukan seorang orator yang hebat menurut ukuran dunia. Yang bekerja adalah Roh Kudus melalui pemberitaan firman Tuhan. Hal itu mengingatkan kita bahwa kuasa gereja bukan terletak pada retorika pembicaranya, melainkan pada firman Allah yang diberitakan dengan setia. Bahkan dalam pelayanan Yesus sendiri, kita melihat bahwa mujizat seringkali mengikuti pemberitaan firman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu mengutamakan perubahan hati sebelum perubahan keadaan. Sebab seseorang dapat mengalami mujizat jasmani, tetapi jika hatinya tidak berubah, ia tetap hidup jauh dari Allah. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, aplikasi apa dalam kehidupan kita? Di zaman sekarang, banyak orang datang ke gereja dengan harapan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati. Ada yang mencari musik yang bagus, ya, mencari gedung yang nyaman, mencari pembicara yang lucu atau ibadah yang menghibur. Semua itu tidak salah. Tetapi jika semua itu menjadi pusat perhatian kita, kita sedang kehilangan hal yang paling penting, yaitu firman Tuhan. Pertanyaannya bukan lagi apakah saya menikmati khotbah hari ini. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah firman Tuhan menegur saya? Apakah ada dosa yang harus saya tinggalkan? Apakah ada karakter yang harus saya ubah? Atau apakah saya pulang dengan kehidupan yang semakin taat kepada Kristus? Firman Tuhan ibarat cermin. Ketika kita bercermin lalu melihat wajah kita kotor, kita tidak marah kepada cermin itu, justru kita membersihkan diri. Demikian pula ketika firman Tuhan menegur kita, jangan menolak atau mencari alasan. Bersyukurlah karena Tuhan masih berbicara dan masih mau membentuk hidup kita. Karena itu, setiap kali kita membuka Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, datanglah dengan doa seperti doa Samuel. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Jangan hanya menjadi pendengar yang menikmati firman, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Sebab kehidupan yang diubahkan bukan lahir dari banyaknya pengetahuan, yaitu pengetahuan Alkitab yang kita miliki, melainkan dari ketaatan kita kepada firman yang kita dengar dan kita baca. Orang yang setiap hari hidup di bawah otoritas firman Tuhan akan semakin menyerupai Kristus. Cara berbicaranya berubah, cara memperlakukan keluarga juga berubah, cara bekerja juga berubah, bahkan cara menghadapi penderitaan pun berubah. Itulah kuasa firman yang sejati. Firman tidak hanya memenuhi pikiran, tetapi menguasai kehidupan. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Dalam Tangan Tuhan yang dibawakan oleh LD Victor. Selamat mendengarkan.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dan kebenaran kedua yang perlu kita perhatikan adalah kuasa Kristus menaklukkan segala kuasa kegelapan. Ketika Yesus sedang mengajar di sinagoge, tiba-tiba suasana ibadah berubah. Seorang yang kerasukan roh jahat berteriak dengan suara nyaring, "Hai Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Peristiwa ini sangat menarik. Orang yang dikuasai roh jahat berada di dalam sinagoge, tempat orang berkumpul untuk beribadah kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehadiran di tempat ibadah tidak secara otomatis berarti seseorang hidup di bawah pemerintahan Allah. Seseorang dapat aktif dalam kegiatan keagamaan, bahkan mungkin mengenal tradisi, ya, bahkan juga memahami ajaran agama, tetapi hatinya belum tentu sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Yang lebih menarik lagi adalah pengakuan roh jahat itu. Sebelum banyak orang memahami siapa Yesus, roh jahat sudah mengetahui identitas Yesus. Ia berkata, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Namun, pengenalan itu sama sekali tidak membawa keselamatan. Roh-roh jahat mengenal Yesus, tetapi mereka tidak mengasihinya. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Yakobus 2 ayat 19 berkata, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar." Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjadi peringatan bagi gereja pada zaman sekarang. Ada orang yang mengetahui banyak sekali ayat Alkitab, mengetahui dan memahami doktrin yang benar, bahkan mampu mengajar orang lain, tetapi hidupnya tidak pernah tunduk kepada Kristus. Pengetahuan tentang Yesus tidak sama dengan hubungan dengan Yesus. Keselamatan bukan hanya mengenal Kristus di dalam pikiran, tetapi menyerahkan hidup kita ini kepada pemerintahan Tuhan. Perhatikan bagaimana Yesus menghadapi roh jahat itu. Yesus tidak berdiskusi, tidak bernegosiasi, dan tidak memberikan kesempatan kepada roh jahat untuk berbicara lebih banyak. Ia hanya berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Dalam bahasa Yunani, kata diam memiliki arti dibungkam atau tutup mulut. Yesus menghentikan semua perkataan roh jahat itu. Mengapa? Karena Yesus tidak membutuhkan kesaksian dari iblis untuk membuktikan identitasnya. Kebenaran Allah tidak pernah bergantung pada pengakuan kuasa kegelapan. Kemudian Yesus memerintahkan roh itu keluar. Seketika itu juga, roh jahat tersebut keluar tanpa mampu melawan perintah Kristus. Lukas mencatat bahwa orang itu tidak mengalami cedera sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Kristus bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi juga memulihkan orang yang telah diperbudak oleh musuh. Disinilah Lukas sedang memperlihatkan bahwa kerajaan Allah telah datang. Selama berabad-abad, manusia hidup di bawah kuasa dosa dan iblis. Namun, ketika Yesus hadir, pemerintahan Allah mulai dinyatakan. Setiap pengusiran setan, setiap penyembuhan, setiap pengampunan dosa merupakan tanda bahwa kuasa kegelapan sedang dipatahkan oleh Sang Mesias. Inilah yang telah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Ketika Allah berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, seluruh sejarah penebusan bergerak menuju kemenangan Kristus. Puncaknya terjadi di kayu salib. Ketika Yesus mati dan bangkit, Ia mengalahkan dosa, Ia mengalahkan maut dan iblis sekali untuk selama-lamanya. Karena itu, setiap mukjizat yang dilakukan Yesus selama pelayanannya merupakan gambaran awal dari kemenangan besar yang akan dinyatakan melalui salib dan kebangkitannya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh yang paling jelas
adalah kisah orang Gerasa yang kerasukan banyak setan dalam Lukas pasal 8 ayat 26-39. Orang itu hidup terasing, telanjang, tinggal di pekuburan, dan tidak seorang pun mampu mengikatnya. Semua orang menganggap hidupnya sudah tidak mungkin untuk dipulihkan. Namun ketika Yesus datang, ribuan roh jahat itu tidak mampu bertahan di hadapan Yesus. Mereka bahkan memohon izin kepada Yesus untuk masuk ke dalam kawanan babi. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa mereka tetap berada di bawah otoritas Kristus. Setelah dibebaskan, orang yang dahulu hidup liar itu duduk dengan tenang di kaki Yesus. Sudah berpakaian dan sudah waras. Ketika Kristus tidak hanya mengusir roh jahat, tetapi juga memulihkan martabat manusia yang telah dirusak oleh dosa. Demikian juga ketika Petrus dipenjarakan dalam Kisah Rasul pasal 12. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Penjara dijaga ketat oleh tentara, pintu-pintu terkunci, dan Herodes telah merencanakan hukuman mati baginya. Namun dalam satu malam, Allah mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Tidak ada kuasa manusia atau kuasa kegelapan yang dapat menghalangi rencana Allah bagi umatnya. Nah, aplikasi bagi kita adalah mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah mengalami kerasukan seperti orang dalam kisah ini. Namun bukan berarti kita tidak sedang menghadapi peperangan rohani. Alkitab mengajarkan bahwa iblis bekerja bukan hanya melalui manifestasi yang mengerikan, tetapi juga melalui tipu daya yang halus. Ia menanamkan kesombongan, kebencian, kecanduan, iri hati, cinta akan uang, hawa nafsu, kepahitan, dan berbagai dosa yang perlahan-lahan menguasai hati manusia. Banyak orang berkata, saya bebas melakukan apa saja. Padahal sebenarnya mereka sedang diperbudak oleh dosa. Ada yang tidak mampu melepaskan kepahitan selama bertahun-tahun. Ada yang tidak dapat lepas dari kebiasaan berdusta. Ada yang dikuasai pornografi, perjudian, atau ambisi yang tidak pernah terpuaskan. Di luar tampak bebas, tetapi di dalam sesungguhnya ia terikat. Kabar baik dari Injil adalah bahwa Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tetapi juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Tidak ada belenggu yang terlalu kuat bagi Yesus. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap sehingga kasih karunia-Nya tidak sanggup memulihkan kita. Ketika Kristus memerintah di dalam hati seseorang, kuasa dosa mulai dipatahkan dan kehidupan baru mulai bertumbuh. Karena itu, jangan pernah menghadapi pergumulan hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Kristus, serahkanlah setiap ketakutan, setiap luka, setiap kebiasaan dosa, dan setiap beban kepada-Nya. Dia yang dahulu berkata kepada roh jahat, diam, keluarlah, adalah Tuhan yang sama yang masih bekerja pada hari ini. Kuasa Kristus tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan kemenangan Tuhan Yesus tetap menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dan kebenaran ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kuasa Kristus membawa manusia mengenal dan memuliakan Allah. Setelah roh jahat itu keluar, suasana sinagoge berubah. Orang-orang yang hadir dipenuhi dengan rasa takjub. Lukas mencatat bahwa mereka berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa mereka tidak hanya takjub karena seseorang telah dibebaskan dari roh jahat. Yang paling menarik perhatian mereka adalah pribadi Yesus sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya, siapakah dia ini? Bagaimana mungkin hanya dengan satu perkataan, roh-roh jahat yang selama ini menakutkan manusia langsung tunduk dan keluar? Lukas sengaja memakai kata perkataan untuk menghubungkan ayat ini dengan ayat yang ke-32. Pada awalnya mereka takjub karena perkataan Yesus ketika mengajar. Sekarang mereka kembali takjub karena perkataan Yesus ketika memerintah roh jahat. Artinya, otoritas yang sama yang terdengar dalam pengajaran Yesus juga terlihat dalam tindakannya.
Yesus tidak hanya pandai berbicara, apa yang dia katakan selalu disertai kuasa untuk menggenapinya. Inilah yang membedakan Yesus dari semua tokoh besar dalam sejarah. Banyak pemimpin mampu menyampaikan pidato yang menggerakkan massa. Banyak filsuf mampu menghasilkan pemikiran yang mengagumkan. Namun hanya Tuhan Yesus yang ketika berbicara, alam taat kepadanya, penyakit tunduk kepadanya, dosa diampuni olehnya, orang mati dibangkitkan olehnya, dan roh-roh jahat pun gemetar di hadapan Tuhan Yesus. Lukas kemudian menutup kisah ini dengan mengatakan bahwa kabar tentang Yesus tersebar ke seluruh daerah. Mengapa berita itu menyebar begitu cepat? Karena orang-orang sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka melihat bahwa Allah benar-benar sedang bekerja melalui Yesus. Namun kita perlu memperhatikan satu hal. Tujuan mujizat bukanlah supaya orang mengejar mujizat. Tujuan mujizat adalah supaya orang mengenal siapa Yesus. Dalam Injil, setiap tanda selalu menunjuk kepada pribadi Kristus. Mujizat adalah jendela yang mengarahkan mata kita kepada Sang Juru Selamat. Sayangnya, banyak orang pada zaman sekarang justru berhenti pada mujizat. Mereka mencari kesembuhan, mencari berkat, mencari pertolongan, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Kristus. Mereka ingin tangan Tuhan, tetapi tidak ingin hati Tuhan. Mereka ingin menerima pemberiannya, tetapi tidak mau hidup di bawah pemerintahannya. Padahal, mujizat terbesar bukanlah ketika seseorang disembuhkan dari penyakitnya. Mujizat terbesar adalah ketika hati yang mati karena dosa dihidupkan kembali oleh anugerah Allah. Sebab orang yang disembuhkan suatu hari tetap akan meninggal. Orang yang dibangkitkan Yesus seperti Lazarus pada akhirnya juga mengalami kematian jasmani. Namun orang yang mengalami kelahiran baru memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat prinsip ini dengan sangat jelas dalam Yohanes pasal 9 ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Setelah matanya terbuka, orang-orang justru memperdebatkan siapa Yesus. Orang Farisi sibuk menyelidiki mujizat itu, tetapi menolak percaya kepada Kristus. Sebaliknya, orang yang disembuhkan itu semakin mengenal Yesus ketika akhirnya Yesus menyatakan diri sebagai anak manusia. Orang itu menjawab, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembah Yesus. Perhatikan urutannya. Mujizat membawa orang itu kepada iman, dan iman membawanya kepada penyembahan. Itulah tujuan setiap karya Allah. Contoh lainnya adalah Thomas setelah kebangkitan Yesus. Ketika melihat Yesus yang bangkit, ia tidak hanya kagum karena sebuah mujizat telah terjadi. Ia tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengalaman itu membawa Thomas kepada pengakuan iman yang benar. Setiap penyataan kuasa Kristus seharusnya membawa manusia kepada penyembahan yang lebih dalam. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ketika sakit. Ketika kita mengalami masalah ekonomi, kita berdoa. Ketika keluarga sedang bergumul, lalu kita berdoa. Atau ketika masa depan terasa tidak pasti, lalu kita berdoa. Namun setelah Tuhan menjawab doa kita, kita kembali menjalani hidup tanpa membangun hubungan yang semakin dekat dengannya. Lukas mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya mencari Yesus? Apakah saya hanya mencari pertolongannya? Atau saya sungguh-sungguh rindu mengenal dia? Apakah saya hanya datang ketika membutuhkan mujizat? Atau saya ingin hidup setiap hari di bawah pemerintahan Kristus? Kuasa Kristus seharusnya tidak hanya membuat kita kagum, tetapi juga membuat kita tunduk. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita menyadari bahwa tidak ada pribadi lain yang layak menjadi pusat hidup kita. Dialah Tuhan atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, masa depan kita, bahkan atas seluruh kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, kesaksian kita akan menjadi nyata. Orang lain mungkin tidak selalu melihat mujizat yang kita alami, tetapi mereka dapat melihat perubahan hidup kita.
Mereka melihat orang yang dahulu mudah marah menjadi sabar. Orang yang dahulu penuh kepahitan menjadi penuh dengan pengampunan. Orang yang dahulu hidup bagi dirinya sendiri sekarang hidup untuk memuliakan Kristus. Perubahan hidup seperti inilah yang menjadi kesaksian paling kuat bahwa Yesus masih hidup dan masih bekerja sampai hari ini. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Tanpa Yesus Kita Binasa yang dibawakan oleh Mita Talahatu.

0: Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Lukas mengakhiri kisah ini dengan kalimat yang sederhana tetapi sangat bermakna. Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Perhatikan baik-baik, yang tersebar bukanlah nama orang yang dibebaskan, bukan pula nama sinagoge tempat mukjizat itu terjadi. Yang tersebar adalah berita tentang Yesus. Demikianlah seharusnya kehidupan orang percaya. Tujuan hidup kita bukan supaya nama kita dikenal, melainkan supaya nama Kristus dimuliakan. Pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan seluruh kehidupan kita seharusnya menjadi sarana agar orang lain mengenal Tuhan Yesus. Kiranya ketika orang melihat kehidupan kita, mereka tidak berhenti mengagumi kita, tetapi mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Sebab pada akhirnya hanya dialah yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian sampai selama-lamanya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Lukas tidak sedang menceritakan sebuah mukjizat yang menarik perhatian pembaca. Lukas sedang menyatakan identitas Yesus. Dialah Raja yang telah datang membawa kerajaan Allah ke tengah dunia yang dikuasai oleh dosa. Firman-Nya memiliki otoritas yang mengubah hati manusia. Kuasanya menghancurkan pekerjaan iblis. Kehadirannya membawa manusia kembali kepada penyembahan yang benar. Pertanyaannya bukan lagi apakah Yesus berkuasa. Alkitab telah menjawabnya dengan jelas. Pertanyaannya adalah apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh berada di bawah pemerintahan Tuhan Yesus? Selama Kristus hanya menjadi pengetahuan di kepala kita, hidup kita tidak akan berubah. Namun ketika Kristus menjadi Raja atas hati kita, Firman-Nya akan membentuk pikiran kita. Kuasanya akan memerdekakan kita dari belenggu dosa, dan hidup kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Kiranya setiap kita tidak hanya mengagumi Yesus sebagai guru yang agung atau pembuat mukjizat yang besar, tetapi kita pun tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas seluruh hidup kita. Sebab hanya di bawah pemerintahan Kristus, manusia menemukan kemerdekaan yang sejati, damai sejahtera yang kekal, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita menyadari bahwa tidak ada kuasa lain yang layak kita takuti selain Tuhan Yesus. Dan tidak ada pribadi lain yang layak kita sembah selain Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada kuasa kegelapan yang dapat bertahan di hadapan-Mu, dan tidak ada belenggu yang terlalu kuat sehingga Engkau tidak sanggup melepaskannya. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila selama ini kami lebih sering dikuasai oleh rasa takut daripada percaya kepada-Mu. Ampunilah kami apabila kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada bersandar kepada kuasa-Mu. Tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman. Biarlah setiap kebenaran yang telah kami dengar hari ini sungguh-sungguh mengubah cara kami berpikir, cara kami berkata-kata, cara kami mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa bagi setiap sahabat pendengar yang saat ini sedang membawa pergumulan. Kiranya Engkau menjamah mereka yang sedang sakit, menghibur mereka yang berduka, menguatkan mereka yang sedang lemah, memberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi persoalan hidup, serta memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah mereka mengalami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang tetap bekerja dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman. dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, melayani, dan berkarya bagi bangsa dan sesama. Hari ini kita memulai bulan kebangsaan, Minggu 2 Agustus 2026. Dan kita diingatkan bahwa setiap potensi yang Tuhan berikan, sekalipun kecil, dapat menjadi berkat yang besar. Melalui tema menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa, mari kita membuka hati untuk dipakai Tuhan menjadi pembawa kasih dan pengharapan bagi sesama. Mari kita memulai ibadah ini dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji Dengan Riang.

Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, layangkanlah pandangmu ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganmu? Pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena pengakuan yang demikian itu, maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Segenap pendengar Radio Magelang FM yang dikasih Tuhan, di tengah perjalanan kehidupan berbangsa, kita diingatkan bahwa Tuhan mempercayakan kepada setiap kita potensi yang berharga. Tidak ada yang terlalu kecil di tangan Tuhan, sebab semuanya dapat dipakai untuk menghadirkan kebaikan. Melalui hal-hal yang sederhana, Tuhan dapat menghadirkan dampak yang besar bagi sesama dan bangsa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, kiranya Tuhan menuntun setiap langkah dan usaha kita menjadi berkat. Kita menaikkan kidung jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci.

Di hadapan kasih dan kekudusannya, marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Maka Tuhan yang penuh kasih dan setia akan menerima setiap kita yang datang dengan kerendahan hati dan pertobatan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan. Kita naikkan kitung penyesalan dosa kita dari kitung jemaat 26. Mampirlah, dengar doaku.

Segenap pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan juga petunjuk hidup baru. Setelah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan, kita dipanggil untuk hidup sebagai pribadi yang diperbarui. Tuhan menghendaki agar kehidupan kita menjadi kesaksian yang nyata melalui sikap yang adil, setia, dan rendah hati di hadapannya. Karena itu, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mika 6 ayat yang ke-8 yang demikian. Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Segenap pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas anugerah pengampunan dari Tuhan, dan kita siap untuk hidup baru melakukan segenap firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan

0: Para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon penyertaan-Mu untuk kami menggumuli firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya memberkati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menerima dengan sungguh-sungguh dan terbuka untuk diperbaharui. Di dalam Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segenap pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini adalah dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan.
1: Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata,
2: "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa."
1: Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
3: "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan."
1: Jawab mereka,
2: "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan.
1: Yesus berkata,
3: "Bawalah kemari kepadaku."
1: Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pemberian makan 5.000 orang merupakan salah satu mukjizat yang dicatat oleh keempat Injil. Di tengah situasi yang tampaknya mustahil, Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang hingga kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Peristiwa ini mengajarkan bahwa Tuhan sanggup menggerakkan sesuatu yang kecil menjadi berkat yang besar. Tema ibadah kita hari ini adalah menggerakkan potensi kecil menjadi berdampak besar bagi bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa tidak punya apa-apa. Kita merasa kemampuan kita terbatas, pendidikan kita sederhana, usia kita mungkin sudah tidak muda lagi, atau ekonomi kita bukanlah ekonomi yang kuat atau besar. Akibatnya kita berpikir bahwa kita tidak mungkin memberi dampak bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, apalagi bagi bangsa kita. Namun melalui kisah ini Tuhan menunjukkan bahwa masalahnya bukanlah seberapa besar yang kita miliki, melainkan apakah kita bersedia menyerahkannya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan melihat potensi ketika manusia hanya melihat keterbatasan. Ketika murid-murid melihat orang banyak yang lapar, mereka berkata, "Suruhlah mereka pergi." Menurut perhitungan mereka, kebutuhan terlalu besar, sedangkan kemampuan terlalu kecil. Tetapi Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Murid-murid hanya melihat 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat kekurangan. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang dapat dipakai untuk memulai sebuah mukjizat. Demikian juga dengan bangsa kita. Indonesia tidak dibangun hanya oleh orang-orang besar. Bangsa ini dibangun oleh jutaan orang-orang biasa yang setia melakukan tugasnya. Petani yang menanam padi, guru yang mendidik anak-anak, pedagang-pedagang kecil yang jujur, ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak mereka di dalam iman, para pelayan gereja yang melayani dengan tulus. Apa yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi besar di tangan Tuhan. Karena itu jangan berkata, saya hanya orang biasa. Justru Tuhan sering memakai orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Yang kedua, potensi kecil harus dibawa kepada Yesus. Ketika murid-murid berkata, kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus menjawab, bawalah kemari kepadaku. Inilah langkah penting yang sering dilupakan. Banyak orang menyimpan potensinya sendiri. Ada yang memiliki waktu, tapi tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ada yang memiliki keterampilan, tetapi tidak digunakan untuk melayani. Ada yang memiliki pengalaman hidup, tetapi tidak dibagikan untuk menolong sesama. Mujizat tidak terjadi selama roti dan ikan tetap berada di tangan murid-murid. Mujizat terjadi ketika semuanya dibawa kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin yang kita miliki hanya sedikit. Sedikit kemampuan, sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit uang, sedikit kesempatan. Namun ketika semua itu diserahkan kepada Tuhan, Ia dapat melipat gandakannya menjadi berkat yang besar. Yang ketiga, dampak besar lahir melalui proses berbagi. Sesudah memberkati roti dan ikan itu, Yesus memberikannya kepada murid-murid. Lalu murid-murid membagikannya kepada orang banyak. Perhatikan, Tuhan tidak membiarkan makanan itu menumpuk di tangan murid. Mereka harus menyalurkannya. Demikian pula potensi yang Tuhan berikan kepada kita tidak dimaksudkan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Pengetahuan yang kita miliki harus dibagikan. Pengalaman hidup juga harus dibagikan. Kasih harus dibagikan. Perhatian kepada sesama harus dibagikan. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang warganya mau berbagi dan saling menolong. Ketika orang melakukan kebaikan kecil, hasilnya menjadi perubahan yang besar. Senyum yang tulus bisa menguatkan orang yang sedang putus asa. Nasihat yang baik bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. Doa yang sederhana bisa mengubah kehidupan seseorang. Tindakan kecil yang dilakukan banyak orang akan menghasilkan dampak yang besar bagi bangsa. Yang keempat, Tuhan sanggup menghasilkan kelimpahan dari kesetiaan yang sederhana. Alkitab mencatat bahwa semua orang makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul penuh. Tuhan bukan hanya Allah yang cukup-cukup saja. Ia adalah Allah yang sanggup menciptakan kelimpahan. Tetapi kelimpahan itu dimulai dari kesediaan untuk menyerahkan yang sedikit. Banyak orang ingin melihat hasil yang besar, tetapi tidak mau memulai dari hal kecil. Padahal Tuhan bekerja dari benih yang kecil menjadi pohon yang besar. Tuhan bekerja dari 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan bagi ribuan orang. Karena itu jangan meremehkan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan setia. Mungkin hari ini kita hanya bisa membantu 1 orang. Mungkin kita hanya bisa mengajar beberapa anak. Mungkin kita hanya bisa melayani di lingkungan yang kecil. Tetapi lakukanlah dengan setia, dan Tuhan dapat memperluas dampaknya jauh melampaui yang kita bayangkan. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa ini membutuhkan orang-orang yang mau mempersembahkan potensi mereka kepada Tuhan. Bukan hanya menunggu orang lain bergerak, tetapi mau menjadi bagian dari solusi. Jika setiap keluarga menjadi keluarga yang baik, bangsa akan menjadi lebih baik. Jika setiap warga bekerja dengan jujur, bangsa akan menjadi lebih kuat. Jika setiap orang percaya menggunakan talenta yang Tuhan berikan, bangsa akan merasakan berkat Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui kisah 5 roti dan 2 ikan kita belajar bahwa Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar terlebih dahulu. Tuhan hanya meminta agar kita menyerahkan apa yang kita miliki kepadanya dan menggunakannya dengan setia. Mungkin kemampuan kita sederhana, mungkin usaha kita kecil, mungkin pelayanan kita tidak terlihat oleh banyak orang. Namun jangan pernah meremehkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 5 roti dan 2 ikan tampak tidak berarti bagi ribuan orang yang lapar. Tetapi ketika berada di tangan Yesus, semuanya menjadi berkat yang melimpah. Demikian juga hidup kita. Jika setiap orang percaya memakai talenta, waktu, tenaga, pengalaman, dan berkat yang Tuhan berikan untuk melayani sesama, maka keluarga akan diberkati, gereja akan bertumbuh, masyarakat akan menjadi semakin baik, dan bangsa akan merasakan dampaknya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa potensi yang Tuhan titipkan kepada saya hari ini? Dan bagaimana saya dapat menggunakannya untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil, sebab Tuhan sanggup memakai hal yang kecil untuk menghasilkan dampak yang besar. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Tetap menjadi berkat bagi sesama. Dan percayalah bahwa Tuhan dapat memakai hidup saudara untuk menghadirkan kebaikan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Segenap pendengar Radio Magelang FM dimanapun saudara berada, setelah kita bersama-sama menggumulkan firman Tuhan, mari kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengakuan iman rasuli.

Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Di hari Minggu ini kami bersyukur karena kami memasuki bulan kebangsaan, di mana kami bersama-sama mensyukuri atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami terus memberkati bangsa kami, mendoakan bangsa dan negara kami, supaya kondisi bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang penuh dengan damai sejahtera, keadilan, dan juga semua hidup di dalam kebenaran kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya boleh menjalankan amanat rakyat dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya juga untuk kepentingan rakyat di negara kami ini. Kami juga membawa ya Tuhan seluruh kehidupan, pergumulan gereja-gereja dimanapun Tuhan tempatkan. Mampukan kami sebagai gereja-gereja Tuhan, untuk kami terus ambil bagian di dalam mensejahterakan bangsa dan negara kami. Apa yang kami lakukan, talenta-talenta kami, perjuangan-perjuangan kami, semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga membawa ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi sedang sakit, tidak bisa mengikuti peribadatan di gereja kami masing-masing. Tuhan kiranya hadir, sehingga kami yang beribadah di rumah, terkhusus yang melalui siaran radio Magelang FM ini, tetap juga diberkati oleh Tuhan, dan kami pun boleh merasakan sukacita karena kami tetap bersama-sama dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah segenap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, mereka yang sedang menempuh pendidikan, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah berumah tangga. Kami yakin Tuhan memberkati mereka semua. Kami yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami, kami juga percaya Tuhan akan mencukupkan. Bagi kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan juga tolong kami, supaya di dalam usia kami yang lanjut, kami tetap mengingat Tuhan. Bahkan kami pun boleh menjadi teladan bagi mereka yang lebih muda dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah melalui siaran Radio Magelang FM ini. Tuhan memberkati Radio Magelang FM. Kami yakin Tuhan akan terus memakai sehingga menjadi berkat bagi semua pendengar. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah Tuhan. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Segenap pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan syukur dengan mengingat sabda Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita menghaturkan persembahan syukur kita dan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga.

Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri atas anugerah Tuhan yang sudah mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kita. Mari kita naikkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Dan hari ini, kami bersama-sama menghaturkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan untuk kami haturkan sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, dan persembahan kami ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk memberkati semua orang. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan, dan kami bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian doa Bapa kami.

Segenap pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, kini kita diutus kembali ke tengah dunia untuk menjadi pembawa terang, kasih, dan pengharapan bagi sesama serta bangsa. Tuhan memanggil kita untuk setia, memakai setiap potensi yang telah dianugerahkan Tuhan demi menghadirkan dampak yang besar melalui pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, marilah kita menyambut panggilan Tuhan dengan hati yang siap diutus. Kita bersama-sama menaikkan pelengkap kidung jemaat 177, Aku Tuhan Semesta.

Segenap pendengar Radio Magelang FM yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Dan kita yakin serta percaya bahwa ibadah kita ini disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap pendengar Radio Magelang FM, dimanapun saudara berada, kita bersyukur atas anugerah Tuhan dan sampai berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu pagi dalam minggu depan. Haleluya, Tuhan memberkati.